0: Baik, itu dia lagu Kerana Cinta baru saja bersama dengan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, untuk Nur Sakinah hashtag ini jalannya telah pun bersama-sama dengan kita pagi ini, dua orang tetamu. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Puan Aliza Osman dan juga Puan Nur Liana Jamidi. Kedua-duanya adalah peguam syari'i dari Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor. Puan Aliza dan juga Puan Nur Liana.
0: Ah, yeah, yang dah biasa dengan kita kan? Kan? Nilai sedap kan? Okey, baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai topiknya adalah pengesahan lafaz cerai.
1: Ya. Baik, bercakap berkaitan dengan pengesahan lafaz cerai, perkara-perkara yang memang kita perlu ambil ambil pedulilah.
0: Ambil tahu.
1: Kadang-kadang kalau dalam drama ke dalam filem pun dah tunjuk contoh macam-macam dah. Ada yang hanya kata sekadar gurauan, ada yang orang kata kiasan. Kalau kiasan tu apa?
2: Kinayah.
1: Ha, saya mencari perkataan tu. Ada yang kinayah, tapi kita anggap benda tu macam
0: biasa je,
1: jatuh ke apa ke. Tapi pengesahan tu bagaimana, kita akan dapatkan lah.
0: Betul. Okay.
1: Baik Puan, untuk permulaannya berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan pengesahan ni, pengesahan siapa yang mengesahkan apa semua tu kan, pengesahan lepas cerai bagaimana?
0: Silakan Puan Aliza.
1: Puan Liana.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada DJ Sofi dan DJ Eki dan semua pendengar Johor FM hari ini. Okay, terima kasih kerana jemput kami daripada JBG untuk kongsikanlah mengenai pengesahan lafaz cerai pada hari ini. Okay, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pengesahan cerai ini, kita kena tahu dulu apa makna perceraian itu sendiri. Okay, maksud perceraian dari segi bahasa Arab iaitu hal, bererti tindakan atau melepaskan atau menguraikan ikatan. Okay, contohnya perkataan yang suami biasa sebut, okay, ceraikan kau, aku lepaskan kau, itu menunjukkan kepada perceraian lah. Okay. Tapi dia ada dua keadaan lah yang dibahagikan perceraian ni, iaitu dalam bentuk yang jelas, iaitu soreh. Lagi satu bentuk sindiran, kinayah lah. Kita biasa dengar sindiran tak jelas. Maksudnya itulah, ada dua perkara. Okay, dari segi lafaz soreh ni, ucapan yang jelas dan tegas dengan maksud menunjukkan kepada makna perceraian. Contoh, aku talakkan kau. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Kat situ jelas atau sebut nama isteri dia. Okay, itu jelas dan memang kita faham. Maksud dia memang kepada ke arah perceraian. Kena ada, maksudnya tanpa perlu niat pun memang memang dah tahu itu cerai. Tapi kalau dari segi sindiran, kinayah ni, dia boleh bererti kepada maksud lain lah. Mungkin suami dia main-main je. Kita tak tahu sama ada ayat tu kepada perceraian ataupun tidak. Contoh, baliklah engkau kepada ibu bapa kau. Saya tak hendak kamu lagi. Mulai hari ni kita berpisah. Kat situ kita tak tahu maksud suami tadi sama ada ada niat ataupun sekadar bergurau. Kesan perkataan lafaz tersebut bergantung pada niat suami. Itulah, jika dia niat nak bercerai isteri dia, mungkin jatuh
0: memang
2: tak
0: jatuh.
2: Nak
0: jadi tak, kalau macam yang kata main-main tu, maknanya tak jatuh.
2: Main-main tu tengok dia perkataan tu jelas tak. Kalau dia macam sindiran yang kita tak tahu maknanya tu perceraian ataupun tidak, memang kena buat pengesahan dekat mahkamah lah. Mahkamah je akan tengok ada apa niat bercerai ataupun tak. Sebab tu hakim akan tengok setiap lafaz talak yang dilafazkan oleh suami ni. Mahkamah akan tengok sempurna tak rukun dan syarat dia. Contoh, kalau rukun tu macam suami, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada lafaz dan niat dia apa.
0: Dan tak perlukan saksi lah.
2: Saksi biasa kalau memang suami tadi
3: hadir,
2: tak hadir. Kalau tak hadir, kalau suami hadir, memang hakim akan dengar pengesahan daripada mulut suami tu sendirilah.
1: Maksudnya yang kalau suami tu hadir, dia mereka membetulkan, mereka kata tak, betul-betul kami memang tak ada niat. Adakah betul macam tu, macam mana?
2: Yang tak ada niat ni yang hakim tanya pada suami. Suami biasa cakap, saya tak ada niat nak ceraikan dia. Hakim akan ikut siasat dan tengok kalau memang betul dia kata tak ada niat, hakim akan sabitkan benda tu tak jatuh talak. Dia ikut pada niat suami. Walaupun dia dah bersumpah, dia terikat lah. Kalau dia menipu, terpulang pada dia.
0: Mengenai apa ni, lafaz kinayah yang tadi tu.
2: Yang tadi tu lafaz kinayah lah. Kalau yang tak jelas,
0: yang kurang jelas tu lah.
2: Yang kurang jelas.
0: Baik, ada lagi tambahan Puan?
2: Okay, maksudnya yang kenayan tadi tak semestinya secara berdepan lah. Kalau dia ada post kat tweet ke, kat TikTok ke, kat Facebook ke, WhatsApp ke, tak kisahlah apa-apa bentuk, dari segi tulisan ataupun dia ada sebut secara live ke apa ke, tu boleh diambil kira sebagai perceraian yang perlu dibuat pengesahan di mahkamah. Tak boleh diamkan je lah, memang kena buat laporan.
3: Itu dalam keadaan sedar lah. Bagaimana pula kalau dalam keadaan tak sedar? Ya, contohnya tak sedar ni macam ialah mabuk ke,
2: marah sangat ke, pun dikira macam
3: tak sedar.
2: Tapi biasa keadaan tu
0: hilang kawalan diri,
2: bergantung. Mahkamah memang akan siasat segala keadaan tu. Masa tu dia dalam keadaan apa. Ada setengah yang hakim tanya, masa awak lafaz ni awak macam mana? Dia kata, saya baru bangun tidur, isteri saya kejutkan saya.
0: Saya tengah mamai.
2: Saya tengah mamai. Tiba-tiba saya lafaz cerai, saya marah. Hakim tengok jugalah keadaan tu, sama ada jatuh ataupun tidak.
0: Maknanya semua bergantung kepada hakim lah yang
2: hakim
0: tentukan.
2: Hakim yang akan tentukan.
0: Baik Puan, bila sesuatu penceraian tu perlu mendapatkan pengesahan?
4: Okey, secara lazimnya perceraian tu berlaku, terjadi ya, apabila suami isteri ni dia bergaduh. Bergaduh dan juga tak ada sefahaman. Jadi keluarlah perkataan, aku ceraikan kau, kau balik rumah mak kau, kan? Yang itu keluar perkataan macam tu. Jadi sekiranya ada apa berlakunya lafaz di luar mahkamah, kita panggil tu luar mahkamah lah ya. Okey. Si isteri ataupun suami boleh membuat pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah, di mana tempat beliau mustatin. Maksudnya mustatin tempat tinggal lah, kalau dia tinggal di Kota Tinggi. So maka dia boleh rujuk buat permohonan di mahkamah Kota Tinggi lah. Kalau di Johor Bahru, di mahkamah rendah Johor Bahru lah. So kalau dia rasa ragu-ragu, dia boleh buat permohonan di bawah Seksyen 57 Agreement Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi di situ itu nanti apa mahkamah akan inilah selain bertujuan apa untuk pengesahan tu untuk menjaga kebaikan masalah nak kawal bagi mengelakkan dari berlakunya talak lebih daripada lebih daripada dua lah, tiga lah. So selalu di dalam mahkamah benarkan hanya satu lafaz sajalah. So dia ada, dia kira baki berapa baki macam itulah. So kalau ada tiga, kalau dia lafaz satu, so berbaki dua. Macam tu. So untuk sekiranya sekiranya berlakunya sabitnya pengesahan tersebut, bekas suami akan dikenakan penalti lah di bawah Seksyen 125 lah. Ini dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
3: Sekiranya berlaku apa tadi Puan?
4: Sekiranya sabit.
3: Sekiranya sabit pengesahan lafaz cerai,
4: si suami boleh dikenakan hukuman lah, denda atau penjara atau kedua-duanya sekali.
0: Lafaz cerai di luar mahkamah.
4: Di luar mahkamah, di rumah semua. Sebab itu mahkamah untuk perceraian mesti di dalam mahkamah.
0: Habis tu kalau kes yang dia cakap settle lafaz semua yang semua tu, dia tetap dia kira lafaz di luar mahkamah.
4: Di luar mahkamah. Sebab permohonan untuk perceraian mesti di dalam mahkamah.
0: Jadi kalau macam ada kes yang kata pasangan ni dia macam rujuk sendiri tanpa pergi ke mahkamah. Kalau macam kes macam tu bagaimana pula?
3: Di sebelah siang pagi mungkin dia terlafaz gitu. Petang dia baik-baik lafaz rujuk balik.
4: So banyak yang macam tu lah. So selalunya hadir kepada kami, selalunya kes dia orang sebenarnya dia orang tak indah pun yang pasal apa tu pengesahan lafaz ni.
0: Pengesahan lafaz tu.
4: Dia datang apabila dia orang betul-betul nak bercerai. Datang untuk cerai fasa ataupun taklik lah. Untuk cerai secara baik lah. Tapi kita akan buat siasatan
0: sebelum ni
4: pernah tak berlaku. Lafaz di luar mahkamah. Di rumah kan gaduh semua tu. Lepas tu kalau dia kata ada, so kita akan nasihatkan dia untuk buat pengesahan lafaz cerai dahulu.
0: Sebab waktu tu nak tahu balance ada berapa lagi
4: ada
0: lah.
4: Ada berapa baki.
0: Ada baki.
4: Ya, betul.
0: Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung untuk topik perbincangan hari ini, pengesahan lafaz cerai. Berhibur seketika. Lagu Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: lagu Angin baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Kita telah bersiaran secara langsung di TikTok Johor FM official pagi ini yang baru saja hadir, yang baru saja masuk. Terima kasih banyak-banyak, boleh komen-komen kat situ. Okey, apa cerita hari ini? Ada perkara-perkara menarik yang nak disembang-sembangkan, boleh saja kan kudarakan sama-sama dengan kami lah.
0: Kita ada Hanan Husna. Assalamualaikum DJ, selamat di hari Jumaat. Terima kasih untuk anda semuanya yang belum lagi follow, yang tengah dengar sekarang ni tapi tengah scroll-scroll TikTok. Apa kata anda cari kami di TikTok Johor FM Official.
1: Ya, baik Ijan, terima kasih Ijan. Hadir juga bersama-sama dengan kami, Bos Mood yang berkongsi kita punya live pagi ni. Yeah. Helish, juga ada Awan, Lin Zainuddin sama-sama dengan kita.
0: Baik, untuk anda sambil-sambil orang kata menjalankan tugasan anda sambil buat kerja pagi ni, sambil kita lainlah lagu best pagi ni pastinya. Mungkin hari ni last kerja Safi sebelum nak bercuti panjang, jadi kena siapkan dulu antara kerja-kerja yang perlu disiapkan. Jangan tangguh kerja anda.
1: Akim Empire, terima kasih Coach Fajar Selatan juga ada pagi ini bercakap berkaitan dengan ialah persiapan untuk bercuti panjang. Ada yang merancang untuk pulang ke kampung, yang akan memulakan perjalanan yang jauh. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik, diselenggara dengan baik. Mungkin kalau tak ada benda yang besar sangat untuk sampai perlu bawa ke pusat servis, ke bengkel dan sebagainya, kita boleh buat pemeriksaan sendirilah.
0: Betul.
1: Pemeriksaan sendiri dari segi mungkin bunga tayar kita macam mana. Adakah kita punya mentol, lampu kita semua berada dalam keadaan yang baik. Yang paling penting sekali ni, lampu brek kita tu. Kadang-kadang ini yang buat orang terlepas pandang lah. Lampu brek tu pastikan ketiga-tiganya menyala. Memang kiri kanan dengan lampu ketiga.
0: Lampu selalu tengah.
1: Kadang-kadang orang lampu ketiga tu yang orang tak perasan. Bahaya.
0: Lampu ketiga tu mana tengah lah?
1: Lampu ketiga? Lampu ketiga dia biasa dekat cermin belakang tu. Dia kecil tu. Yang menandakan memang kalau kita break, lampu tu akan menyala. Sebab kadang-kadang orang tak berapa perasan kita punya break lampu kiri kanan tu mungkin tak berapa jelas, tak berapa terang kan. Kan kita bawa-bawa kereta, kita break, orang belakang tak tahu pun yang kita break. Takutlah tersondol ke apa ke. Jadi ianya satu kesalahan lah.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita melalui sekatan jalan raya, kalau polis dapat dia tahu yang lampu ketiga, lampu break ketiga kita tu tak menyala, itu satu kesalahan sebenarnya. Boleh dikenakan saman lah.
0: Sebab itu penting untuk kita selenggara kenderaan kita apabila kita nak berjalan jauh lah. Kata Zera ni, check signal sekali. Maklum lah, kadang jarang-jarang guna. Tak boleh, bahaya. Nak masuk keluar simpang. Biasa ni. Baik, Safiq, ini dia sempena cuti. Lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian Plus semulai hari ini, hari Jumaat, merupakan sebab ada cuti berganda bersempena dengan musim cuti sekolah bermula hari ini. Ada cuti perayaan lagi. Jadi untuk anda berhati-hati semuanya. Kita tahu jalan raya memang akan sesak di musim perayaan ini, tambah pula yang berganda ini. Jadi kena rancang perjalanan anda juga penting, okay?
1: Ya, hati-hati katanya yang nak pergi ke stadium Bukit Jalil. Semoga selamat sampai, InsyaAllah. Selamat sampai pergi. Selamat balik. Okey. Syarifah Haji Arsyad juga. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dah sarapan ke tu? Katanya. Okey. Baik. Apapun, rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi sama-sama kami, ada lagi cerita menarik, jom kongsikan sahaja. Okey.
0: Ini dia, kita berhibur seketika. Ada lagu Ram, Impian Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey.
0: Macam tu lah.

0: Ini semua lagu nyanyian Akasha, Tiada Rahsia antara kita. 9.32 minit pagi.
1: Kolasi hiburan terbaik dan terpilih terus kami sajikan untuk anda. Ada kurang lebih 30 minit ni. Jemputlah masuk ke dalam kita punya live TikTok Jora FM official pagi ni. Kita sembang-sembang pagi ni ada nak ajak cerita pasal raya tadi. Tak kisahlah apa raya pun. Apa raya, tak kisahlah apa cerita pun. Yang mana macam Abang Syam tadi ada kongsi kan. InsyaAllah kata raya tahun ni lebih meriah lah. Mungkin di kalangan anda lah rakan-rakan pendengar kita yang mana pada hari raya puasa yang lepas agak kurang meriahnya. Mungkin sebab adik-beradik semua ada yang tak dapat nak balik ataupun yang mana beraya di rumah sebelah. Bukan di rumah sebelah. Raya di sebelah sana. Maksudnya sebelah pasangan lah. Tapi raya haji ni pakat-pakat kumpul dapatlah raya sama-sama. Mudah-mudahan meriah lah.
0: Betul kan. Jadi ni yang penting sebab setiap tempat tu dia ada kelebihan dia, Safi, betul tak? Mungkin di setengah tempat tu dia punya raya haji dia lebih meriah berbanding dengan raya puasa.
1: Selalunya dekat kawasan Pantai Timur lah yang saya dengar.
0: Betul.
1: Dekat kawasan Pantai Timur selalunya macam di Kelantan, Terengganu kan. Ataupun di Kedah sekalipun. Kedah apa? Kedah Utara kan?
0: Kedah belah-belah utara.
1: Tapi belah Kedah pun katanya kalau raya haji ni dia lagi meriah.
0: Meriah juga. Kan? Apa yang penting itulah antara bila kalau sebelah saya pula memang kebanyakannya kalau dia mengapa raya puasa tak balik tak apa, tapi raya haji kena balik. Setengah orang tak, memang kita nak raya puasa tu yang kita nak balik kan. Sebab dia ada macam situasi tempat tu dia lagi meriah lah, sebab sambutan dia kadang tu raya keempat tu dia buat lagi, masih buat lagi apa ni, korban semua tu lah.
1: Hingga hujung-hujung lah hari tashrik tu. Baik, terus jom kita sembang-sembang lagi di live TikTok Jorah FM Official pagi ni. Sambil-sambil kita kudarakan lagu untuk anda, sambil-sambil tu kiss. Tadi kalau ada cakap berkaitan dengan tadi yang cakap pasal ubat diabetes tu,
0: salah cerita pasal ubat.
1: Saya
0: menanti
1: juga bila nak bercakapnya
0: kan, cerita pasal ubat. Sebab tadi dah masuk pasal raya sikit. Baik, ini cerita pasal ubat ni, Safi. Bila ubat diabetes jadi trend kurus, ubat tu yang biasa kita dengar dekat sosial media, biasa disebut Ozempic dan juga Mounjaro. Nak kurus sekarang ni cucuk dia. Ubat ni dia cucuk dekat perut tau.
1: Maknanya awak nak kongsikan ni, benda ni bagus ke tak bagus?
0: Kena dengar dulu supaya bila tiba-tiba semua orang nak kurus, tapi kali ni bukan dia amalkan diet ke, bukan nak senaman, tapi dengan menggunakan jarum. Jadi beberapa bulan kebelakangan ni dunia menyaksikan satu fenomena baru, ubat yang asalnya digunakan untuk membantu pesakit diabetes mengawal gula dalam darah seperti yang kita kongsikan tadi, Ozempic dan juga Mounjaro, mula menjadi simbol jalan cepat untuk kurus. Dan bukan kerana semua orang tiba-tiba lebih faham tentang diabetes, tapi kerana satu perkara yang sangat mudah dijual di media sosial, berat badan turun. Ini ceritanya orang nak kurus secara cepat. Tapi dia tak nak buat senaman, dengan bila dia cucuk dia rasa kenyang tak makan. Tapi sebenarnya ubat ini adalah ubat diabetes sebenarnya, Safi. Jadi satu cucuk seminggu mungkin boleh mengubah secara, tapi tidak semestinya mengubah hubungan kita dengan makanan, emosi, tidur, tekanan dan juga cara kita menjaga tubuh. Jadi kena kawal juga pemakanan kita, jangan pilih jalan yang singkat untuk kurus.
1: Dah, tak boleh sebenarnya. Yang paling penting kawal pemakanan. Itu yang paling penting. Kalau kita kawal pemakanan kita untuk kurus tu mungkin ambil masa sikit, tak apalah. Yang penting sihat. Suatu ada orang kata bukan fikir nak kurus tapi fikir nak sihat dulu. Tapi kalau kurus pun berpenyakit bawa apa, ya tak?
0: Betul.
1: Badan kurus tapi rupanya macam-macam penyakit. Itu kita tak nak tu. Yang paling penting kena kita kena tanamkan keinginan kita tu adalah nak sihat dulu, bukan nak kurus dulu.
0: Ya, itu yang penting. Kita kena set minda kita jangan kejar nak kurus sampai lupa untuk sihat. Sebab tubuh kita ni bukannya orang kata projek sementara. Memang kita nak guna badan kita untuk bekerja semua. Nak kurus, diet dan juga bersenam. Boleh
1: Baik, kita ada lagu ini untuk hiburan seterusnya.
0: Lagu Ibnu Riza untuk anda, Mimpi Yang Tak Sedah. Terus berhibur bersama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, itu dia seloka Hari Raya baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, tanya untuk Encik Ijan. Nah, ini antara orang yang suka derma darah lah eh. Titik darah tu sangat-sangat bermakna untuk mereka yang memerlukan. Jadi kalau mana anda yang memang mempunyai darah yang diperlukan, sangat-sangatlah dialu-alukan. Terima kasih banyak untuk anda yang baru saja follow kami. Rizal Riz, Nurul Izwa juga ada bersama sama kita pagi ni. Mama Aikal tekan like tu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih semuanya. Dan semoga dipermudahkan oleh Encik Ijan sebab dia kata hari ni pun baru je lepas derma darah pagi ni. Dan saya percaya kalau biasanya orang berderma darah ni kan Safi, dia akan sentiasa orang kata berderma lah setiap berapa bulan sekali. Mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali dia akan derma darah.
1: Tak ada sebulan sekali tak boleh.
0: Sebulan sekali tak boleh ke?
1: Tak boleh. Baik,
0: Hasrul. Dikongkong dia kena banyak-banyak bulan jugalah.
1: Betul. Dia perlu apa kata circle darah tu kan.
0: Circle darah.
1: Baik, Hasrul Haq juga hadir. Terima kasih Hasrul Haq.
0: Juga yang baru saja bersama dengan kita JB semua. Yeah. Terima kasih hadir. Okay? Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Lepas tu barulah kita boleh derma lagi. Tak apalah, lepas ni saya nak cuba derma darah pula eh. Belum pernah cuba lagi insyaAllah. Baik Safi, pukul 10 nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 10 pagi dan kembali untuk anda dalam Music Tanpa Henti MTH, banyak lagu-lagu 90-an dan juga lagu-lagu raya untuk anda.
1: Baik, sekarang meneruskan hiburan, kita ada lagu ini
0: Naik Hantu, Syihazikir dan juga Ayah. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam hal itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata, arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Mantis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Jitiawangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. #CergasAktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki.

0: tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam terakhir Aura Pemata bertemankan Cik Kis dan juga Sofi waktu ini.
1: Baik, ada info yang kita nak kongsikan untuk anda pagi ini. Ini berkaitan dengan Johor Lancar Semarak Sehat di seluruh 56 dun.
0: Ya, di mana program yang dilancarkan secara rasmi itu merupakan antara agenda utama di bawah Belanjawan Johor 2026 bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di negeri ini.
1: Baik, itulah dia. Okay. Untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 70-an dan juga 90-an akan menghiburkan anda lah.
0: Baik, sebelah sini kita ada lagu Ella Permata Biru untuk anda. Nak lagu raya ada lagi. Dan lepas tu kita ikuti Gincu Merah untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, dia dah semalam kurang ayam untuk anda. Mama dan kepuh restu ayah bonda.
1: Ya, masih lagi bersama-sama dengan Cik Kiz dan juga saya, Sofie Haji Nawawi. Pagi ini, ini berkaitan dengan yang mana kita pernah kongsikan sebelum ni. WCC, ataupun Kejohanan Chef Dunia. Okey, seramai 2,389 peserta daripada lebih 40 buah negara. Ini berhimpun di Johor lah. Wow. Bagi menyertai Kejohanan Chef Dunia ini. Dan ianya berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor Bahru selama 3 hari. Yang telah pun bermula petai semalam, hari ini dan hari esok.
0: Dan yang paling bestnya, ada macam-macam kategori, Safi. Lebih 146 kategori yang dipertandingkan. Antaranya ada masakan tradisional, ada bakery, ada makanan jalanan, ada barista serta seni penyajian makanan.
1: Baik, kejohanan yang mana anjuran bersama Tourism Johor ini dan juga Persatuan Juara Juru Masak Malaysia MCMA turut menjadi pengiktirafan besarlah terhadap kemampuan Johor sebagai host kepada acara bertaraf dunia apabila negeri ini dipilih menjadi lokasi penganjuran buat kali yang kelima.
0: Itu yang bestnya. Dan juga ada menerima pengiktirafan ASEAN ASEAN Records menerusi pencapaiannya apabila telah berjaya menghasilkan 1,200 mangkuk laksa Johor sepanjang 108 meter melibatkan 30 chef. Wow, panjang tu.
1: Baik, itulah yang menarik kepada anda. Salah seorang daripada rakan pendengar kita juga semalam ada berkongsi kat Noraini tu. Dia ada masuk juga untuk kategori kuih tu kan.
0: Untuk kuih tradisional kan.
1: Betul, rakan pendengar kita juga Chef Ismail tu ada kongsikan juga gambar. Kalau tengok dekat situ gambar-gambar dessert tu, wow, cukup orang kata hebat-hebat belaka lah. Kalau bapak merasa ni, tak tahulah kan, kalau lebih kurang rasa sama je. Macam mana lah nak pilih siapa yang menang tu.
0: Kan kalau macam lidah kita ni, kalau chef ni rasa macam semua sedap lah. Kan. Tapi itulah, kalau chef ni dia ada, dia punya mungkin rasa dia tu yang kita macam kita tak tahulah dia punya tahap rasa kesedapan dia tu yang macam mana. Betul tak?
1: So mesti mereka lebih professional lah, orang kata. Betul. Mesti tahu kat mana kurang, kat mana lebih, kat mana yang perlu ditambah baik. Itulah dia. Okay, tanya kepada semua peserta-peserta.
0: Betul. Baik, kejap saja lagi kita ada satu rancangan tajaan berhiburan seketiga. Mega Suara Kita. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Dengan lagu Rindu Bayangan, kita masih lagi dalam rancangan tajaan Yana Madras bersama dengan Munawar. Silakan.
1: Okey, kepada pendengar Johor FM semuanya, hari ini ada promosi istimewa daripada Yana Mattress. Yelah, hari ini kalau kita nak bercakap berkenaan kesihatan kan, kita bukan sahaja perlu menjaga dari segi pemakanan kita, kita perlu bersenam, tapi yang sering kali diabaikan adalah aspek kualiti tidur kita. Tahukah anda, kualiti tidur kita ini sangat berkait rapat dengan kesihatan kita. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kualiti tidur yang terbaik ini? Yang pertama, caranya adalah aspek yang paling utama adalah berkenaan dengan tilam kita. Kalau tilam kita dah tak selesa dekat rumah tu, tilam anda dah melengkung, menjadi punca kepada sakit-sakit belakang, sakit-sakit badan, sakit sendi semuanya. Itu tandanya apa? Tandanya anda kena tukar tilam anda kepada tilam baharu yang lebih selesa. Mungkin ada yang beranggapan ataupun yang mengimpikan nak tukar tilam baharu tapi katanya tak mampu sebab tilam sekarang ni semuanya mahal-mahal belaka. Adapun tilam dekat pasaran sekarang ini, kalau beli mahal-mahal pun kadang-kadang tetap juga melengkung selepas penggunaan selama 1 hingga 2 tahun. Nah, jadi kepada anda semua, jangan pening-pening kepala. Pilih saja jenama daripada Yana Mattress, jenama yang diyakini oleh seluruh rakyat Malaysia dengan lebih 30 tahun pengalaman kami. Kami pakar dalam menghasilkan tilam yang selesa, yang berkualiti dan yang paling utama, memberikan sokongan kepada tubuh badan anda dan memastikan postur badan anda, terutamanya tulang belakang anda, berada dalam keadaan yang betul dan lurus semasa anda tidur sampai ke pagi. Jadi tidur lebih lena, lebih berkualiti menggunakan tilam Yana Mattress. Hari ini promosi yang sangat hebat. Rugi kalau anda tak rebut promosi hari ini kerana kami daripada Yana Mattress memberikan kepada anda penjimatan diskaun sebanyak RM1,000 untuk tilam kami pada hari ini. Jadi untuk mendapatkan promosi hebat pada hari ini, apa kata akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik semuanya, anda boleh berhubung dengan kami, berkomunikasi dengan kami melalui WhatsApp kami ataupun boleh miss call kami, boleh hubungi kami di nombor 019-417-0477. Sekali lagi, nombor kami jangan lupa, 019-417-0477. Dan pastinya anda jangan risau dari segi kos penghantaran. Sebab apa? Kami tanggung kos penghantaran. Ini maknanya penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Jadi hari ini saya war-warkan kepada anda sekali lagi, mungkin ada yang terlepas berkenaan promosi kita pada hari ini. Kami bawakan kepada anda tilam duria bersaiz queen pada hari ini. Dan harganya berbeza-beza mengikut ketebalan tilam. Kita bermula dengan ketebalan tilam iaitu 5 inci. Untuk ketebalan tilam 5 inci, harga pasarannya adalah RM1,599. Tapi untuk orang Johor, bangsa Johor semuanya, kami berikan diskaun RM1,000 untuk anda, menjadikan harga tilam kami turun kepada RM599. Kalau nak tambah ketebalan tilam, kita ada ketebalan 6 inci, 7 inci, 8 inci, 9 inci, 10 inci. Ketebalan maksimum kami dengan harga promosi hari ini RM1,199. Ikut bajet anda. Berapa bajet anda? Nak bawah RM1,000 ada, nak bawah RM700 pun ada, nak bawa RM600 pun ada. Semuanya kami berikan secara eksklusif untuk anda pada hari ini. Kerana apa tahu kami bagi harga diskaun besar-besaran ni? Sebab apa? Kami nak galakkan rakyat Malaysia untuk menggunakan tilam kami terlebih dahulu. Sebab apa? Ramai dalam kalangan pengguna kami, sekali dah cuba tilam kami, pastinya takkan kecewa, takkan beralih ganti dah selepas ini. Pasti terus setia menggunakan tilam keluaran Yana Mattress. Dan istimewanya seperti yang saya nyatakan tadi, hari ini kita ada dua kaedah bayaran. Yang pertama, kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar. Manakala kaedah bayaran kedua adalah kaedah bayaran pembayaran secara terus online banking pada hari ini. Dan istimewanya, kalau anda pilih kaedah bayaran yang kedua ini, saya akan hadiahkan anda katil Divan eksklusif keluaran Yana Mattress. Maksudnya, anda akan jimat banyak, anda akan mendapat harga promosi yang sangat hebat daripada kami. Sebagai contoh, anda boleh miliki tilam duria kami bersaiz queen ketebalan 5 inci dan percuma katil Divan kami pada harga RM599 sahaja. Hanya perlu bayar serendah RM599. Anda boleh mendapat tilam baharu bersaiz queen ketebalan 5 inci dan percuma katil Divan pada hari ini. Bagaimana syaratnya? Anda kena buat pembayaran secara terus pada hari ini. Kerana apa? Stok adalah terhad untuk promosi pada kali ini. Jadi kami akan memberikan yang terbaik kepada anda. InsyaAllah anda takkan kecewa. Jadi bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja, di hujung jari anda sahaja. Boleh WhatsApp kami, boleh miss call kami, boleh hubungi kami di nombor 019-417-0477. Dan seperti biasa, penghantaran percuma tau sampai ke depan pintu rumah anda. Dan juga tilam kami ini adalah tilam yang separa padat, tilam yang berkualiti, tilam yang padu dan bebas cetakan warna kimia bagi mengelakkan kegatalan pada kulit anda. Jadi kepada anda semua, selepas ini tak payah pening-pening dah. Pasti nak beli tilam, ingat sahaja tilam keluaran Yana Mattress. Kami akan berikan harga promosi yang terbaik untuk anda dan penghantaran percuma kami berikan juga kepada anda semua. Dan ini adalah kesempatan terbaik mungkin untuk anda yang nak menghadiahkan tilam tersebut kepada diri anda sendiri untuk menambahkan kualiti tidur anda, ataupun nak menghadiahkan tilam ini kepada orang tersayang, kepada mak ayah dekat kampung tu, ataupun mungkin ada pengusaha homestay inap desa dekat sini yang nak menggunakan tilam kami yang lebih selesa untuk kesesaan pelanggan anda nanti. Boleh beli secara pukal dengan kami. InsyaAllah kami berikan harga yang terbaik untuk anda semua. Saya kira sampai di sini saja. Jangan lupa untuk WhatsApp kami di nombor 019-417-0477. Ingat, promosi hari ini sangat-sangat hebat. Kami berikan diskaun bernilai RM1,000 untuk anda. Dan siapa yang buat pembayaran secara terus pada hari ini, kami akan hadiahkan anda katil Divan eksklusif keluaran Yana Mattress. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum dan salam hari Jumaat penghulu segala hari.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Munawar atas perkongsian sebentar tadi.
2: Ya, mampir ni ke pukul 12 tengah hari. Rakan-rakan mendengar kita yang masih lagi terus kekal setia, selamat mendengarkan siaran Johor FM. Selamat bersedia, selamat bersiap juga yang mana nak buat, orang kata nak mulakan masak lah hidangan makan tengah hari yang istimewa insyaAllah pada hari ini. Semoga terus ceria, terus bertenaga bersama-sama kami dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan.
0: Ini dah ada lagu Zainal Zain, Puncak Kasih untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Dan lagu Zain Azin Puncak Kasih baru saja menghiburkan anda. Kita dah berada di penghujung segmen Aura Permata untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi sampailah ke penghujung segmen. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, ada kesempatan untuk kita akan bersua kembali di siaran yang akan datang. Selamat bercuti kepada anda semua. Semoga segalanya berjalan dengan baik, segala perancangannya baik-baik sahaja. Hati-hati memandu yang mana nak pulang ke kampung kan. Dan di kesempatan ini juga kita nak ucapkan juga lah selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada Muslimin dan Muslimat.
0: Jadi apa yang penting, jangan tergesa-gesa nak mengejar destinasi. Yang penting orang kata biar lambat asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dari saya juga Cik Kis, selamat raya untuk anda semua. Kami undur diri dulu, insyaAllah banyak umur kita jumpa lagi. Kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu Eka Matra Pusara di Lebuh Raya. Assalamualaikum.
1: Ya, bye-bye.
0: Bye.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan. Namun memberi

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Hari ini hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda semua, pendengar setia Johor FM, tak kira di mana saja anda berada, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ni mana yang tak dapat siaran kita lah kan? Anda boleh mendengarkannya menerusi RTM Klik. Ini seantero dunia boleh dengarkan kita. Kan, muat turun saja aplikasi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata di awal pagi. Dan di segmen kedua ini, yang pastinya variasi permata, kita teman berteman bersama dengan saya DJ D untuk jam berikutnya bermula 12:30 hari sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Hari ini diharap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Hari ini hari Jumaat, merupakan hari terakhir minggu ini untuk kita bekerja. Dan pastinya dah mulalah kan anak-anak kita bercuti selepas ini. Jadi macam seronok je dengar kan. Seronok ya. Tunggulah nanti. Kemeriahannya ni nak menjelang raya lagi dah kan. Maklum pastinya sibuk di sana sini. Yang pastinya banyak tugasan ni anak-anak, jangan cuti, boleh berlala-lala kan, banyak tugasan. Kita nak kemas rumah, maklum nak raya haji. Walaupun di Johor ini sambutan tetap meriah lah seperti raya Aidilfitri juga. Okay, menjelangnya Aidiladha ni, macam mana persiapan anda? Pastinya rancak kan, macam-macam ada, macam-macam dah dibuatnya, dah dibelinya, persediaan awal kena ada, betul tak? Okey, tak apa, kita layan dulu lagu. Selepas ini Cerpen dengan judulnya Nafas, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Ya, itu tadi lagu Bunga dan juga Amsyah Lee, Belai. 12.42 minit tengah hari. Sekejap je lagi kita dah nak masuk ke jam yang kedua untuk segmen Variasi Permata hari ini. Okey, cuaca di tempat anda semua macam mana ya? Okey, mengikut ramalan cuaca negeri pada hari ini untuk 22 Mei 2026, petang nanti dijangka hujan ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kalau boleh hari ini kita rancanglah pergerakan kita, perjalanan kita ke mana saja destinasi anda. Yang pastinya hari ini merupakan hari terakhir untuk cuti sekolah kan, untuk sekolah. Esok dah mula cuti, yang bekerja pun hari ini merupakan hari terakhir minggu ini. Mungkin ada yang sebahagiannya tu esok baru terakhir lah kan. Tapi bagi yang mereka yang hari ini merupakan hari terakhir, esok dah mula cuti, kan dah nak balik kampung tadi, okeylah. Hati-hati ya kan, rancang pergerakan anda sebaiknya. Tengok kenderaan anda tu macam mana, okey ke tidak, tayarnya okey ke tidak, dah ada angin ke belum. Takut angin kurang sekarang, tengah jalan di tengah highway, dah pancit dah pula. Kata diorang, jangan dicakap-cakap, jangan diminta. Kita bukan minta, kita cakap je kan, kita ingatkan je. Isi minyak tu secukupnya kan, rancang pergerakan anda sebaiknya. Kalau boleh kita elakkan kesesakan lalu lintas tu, kita elakkan lah jadi sebelum elak tu, sebelum bergerak tu, bolehlah kita buka aplikasi yang ada kan, untuk kita tinjau pergerakan hari ini, jalan raya macam mana, sesak tak sesak, mana yang sesak kita boleh elakkan, mana yang kurang sesak kita boleh ikut. Begitu. Itu macam saya lah tu. Saya setiap kali nak gerak pergi kerja, kita tengok, buka aplikasi yang ada, Waze, baik Google kan. Kita tengok mana yang jam, mana jalan yang sesak, kita elakkan. Lalulah, pusinglah kita jalan mana yang tak sesak kan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan stres. Sebenarnya kita nak ada jam ni pun stres sebenarnya kan, betul tak? Okay, okay, rancang pergerakan anda. Pastinya sekarang ni mesti tengah kemas-kemas. Sama maklum, ni waktu rehat ni kan. Ni kejap lagi dah masuk waktu tengah hari. Ni dah bukan waktu makan tengah hari. Selamat menjamu selera lah Okay, kita layan lagi lagu. Siti bilang cuti. Ya, Siti bilang cuti. Ni Siti mana ni? Siti Kak Emin saya ke? Ke Siti Kak Emin awak? Okay, kita layan dulu lagu Daniel Zaini, Siti bilang cuti. Kita layan Jurafan Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Varasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, macam mana anda ketika ini? Dah selesai ke makan tengah hari tu? Okey, kita boleh berehat seketika sebelum kita ke masjid saja sebentar saja lagi . Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-4 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-5 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-8 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Mudah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
2: Hai, saya Izzat Lazim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: masih mendengar setia Jor FM, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat menerusi National FM dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuknya memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak.
1: Wal fajr wa layalin ashr wal syaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang Jumaat sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini, para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik." Lalu mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga jihad, melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu." Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, "Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna?" Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. hati menjadi letih, jiwa menjadi keras, dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami. Cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita perbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan bahawa seorang Muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Mengapa? Kerana Allah mahu mengajar manusia di hadapannya dan memeluk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihat dirinya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta berkuasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, Umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang ketiga, media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang disiarkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okey, 27 minit petang. Kita dah masuk ke jam yang kedua untuk segmen petang ini, Variasi Permata. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti . Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus mendengarkan Radio Johor FM ni, tak kira lah di mana saja anda berada di ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang terus menyokong Johor FM. Kita di sini pun ada rakan-rakan kita yang sama-sama tengok kita di TikTok Live ketika ini. Kan? Kita sekejap je. Sebab apa? Sebab hari ini adanya Yuk Sign Khas sempena dengan Majlis Aspirasi Pendidikan Johor 2026. Nanti kita akan bersama dengan DJ Hakim, Suzy dan juga Nurulista. Di mana tu? Rahsia. Nanti kita akan ketahui nanti ya. Rahsia semuanya. Tidaklah rahsia mana lah Nanti kita akan maklumkan bila tiba masanya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang mana ada bersama dengan saya ni. Kita ada Syam 7153. Ada siapa ni? Ada Mat Zaidili pun ada. Ada Logik Nasha pun ada. Jasman Syari. Lagi siapa ni? Kang Mas. Ni siapa ni? Kang Mas. Special kita ada Kang Mas dari Indonesia. SMK Telkom Lampung, Prisingwu Indonesia. Ya, hello Malaysia kata dia. Ya, hello juga lah untuk anda. Buat rakan-rakan yang mendengarkan di mana di TikTok Live. Jangan lupa kita boleh dengarkan Johor FM ni menerusi RTM Click. Macam mana? Pergi layari saja RTM Click di mana, di Google pun boleh, ada aplikasinya pun ada, boleh saja muat turun aplikasi RTM Click dan anda boleh dengar di situ, cari je siaran Johor FM. Okay, terima kasih. Ni daripada Wanin Banjari yang menghantar ucapannya. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Katanya cuaca di kampung panas. Panas campur redup-redup manja begitu. Dengan angin bertiup-tiup perlahan. Begitu Ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadilah. Katanya nak masak ayam, tak tahu masak apa. Ya ke? Ni dah pukul berapa dah ni? Tadilah agaknya lah Okey, ucapan untuk Adini Osman, Ujang Pontian, Den Kubo, Jalak Lenting, Zentik C, Putra Bongsu, Nordin Keruang, Haji Abdul Jalil Paimin, Kak Long Mona, Sadia Makum dan semualah pendengar setia Johor FM. Kabari kata dia. Waras, waras. Dengarkan lagu-lagu yang pastinya best dan menghiburkan terbaik Johor FM. Terima kasih. Okey, Wana dari Kampung Pariyani, salam Jumaat Di. Ya, salam Jumaat juga. Moga sihat selalu. Amin. Okey, Wana baru siap masak nasi goreng dengan goreng

0: Ya, itu tadi lagu Gembira Raya, nyanyian Iqmal Noor, Sarah Suhairi dan juga Ijah Ishak. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, seperti yang dijanjikan pada jam ini, kita akan sama-sama dengar ghazal termasyhur terbitan Safin Nawawi. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Ghazal termasyhur.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi lagu pengenalan kumpulan kenangan Sibul Ghazal yang akan menghiburkan anda dalam rancangan Ghazal di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Yusof Bajuri. Penyanyi yang akan menghiburkan anda adalah Zainab Muhammad, S.A. Karim dan Karim Ahmad. Kita dengarkan lagu Tinggal Kenangan, Seri Tambak, Lembaran Terakhir dan lagu Kasih Terpendam.

0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, ucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Okey, untuk makluman anda semua, petang ini ya kita ada rancangan khas. Rancangan khas apa tu eh? Okey, rancangan khas program Yok Saing khas sempena dengan Majlis Aspirasi Pendidikan Johor 2026 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara Johor Baru. Jadi kita ada ceritanya. Apa ceritanya tu? Jadi kita bersama dengan DJ Akim yang berada di lapangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ D.
0: Yeah.
1: Baiklah, Hakim nak kongsikan terus ya, boleh ya DJ D?
0: Boleh, silakan.
1: Boleh, baik DJ D. Ya. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Variasi Permata pada ketika ini. Hakim dah berada di SMK Tasik Utara, yang mana kita, program Yok Saing kita akan diadakan bersempena dengan Majlis Aspirasi Pendidikan Johor 2026. Dan Hakim nak kongsikan sedikit kenapa Johor FM ada di sini. Sebab kita nak menyambut pembangunan sistem pendidikan di Johor ini, dan hari ini kalau Hakim boleh kongsikan sebenarnya banyak tentatif dan juga acara-acara menarik akan diadakan hari ini. Tetapi apa yang Hakim nak highlightkan di sini adalah berkenaan dengan penyampaian anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, tokoh guru dan tokoh anugerah khas 2026. Dan anugerah-anugerah ini akan diberikan kepada barisan-barisan pendidik dan juga guru-guru yang menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun lepas, dan mereka ini akan diraikan dalam Majlis Aspirasi Pendidikan Negeri Johor 2026. Dan menariknya di akhir nak kongsikan juga, suasana di sini penuhi dengan barisan guru-guru, tenaga-tenaga pengajar dan juga warga-warga pendidik. Dan Hakim dapat kongsikan juga suasananya di sini begitu meriah, dan kami juga sebenarnya sedang menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Apapun, Hakim sebenarnya nak cuba untuk dapatkan Exco Pendidikan dan Penerangan kita, Yang Berhormat Aznan bin Tamin, kejap lagi. Dan untuk itu, Hakim rasa pendengar-pendengar kita kena terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan untuk mengikuti rapat kita punya program Yok Saing Johor di Majlis Aspirasi Pendidikan Negeri Johor 2026. Setakat ini itu saja yang Hakim boleh kongsikan untuk DJD pada petang ini.
0: Mm-hmm.
1: Kembali ke studio, silakan.
0: Okey, terima kasih Hakim. Itu dia Hakim, DJ Hakim bersama dengan Nurulista dan juga Suzy, yang mana mereka akan sama-sama berada di lapangan, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara Johor Baru. Untuk majlis aspirasi Pendidikan Johor 2026. Jadi kita akan sama-sama nantikan apa majlis itu, kan? Dan juga selepas ini kita akan terus layan Johor FM, layan muzik tanpa henti selama satu jam. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika, teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Gaza perlukan kita.
1: Terus hulurkan bantuan dan semangat buat mereka yang sedang berjuang untuk hidup dan maruah.
0: Kami bersama-sama dengan anda untuk menyebarkan kasih, menyemai keprihatinan.
1: Bersama kita kuat untuk Gaza.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi dalam segmen Variasi Permata. Okey, petang hari ini kita ada cerita berkenaan dengan Yoke Saing khas sempena Majlis Aspirasi Pendidikan Johor 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara Johor Baru. Jadi di atas talian ini bersama dengan rakan tugas yang mana mereka di sana, kita ada Nurul Rista. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ ya. DJ.
0: Okey, gitu. Oh, okey, gitu.
1: Alhamdulillah. Okey, boleh saya teruskan dengan laporan saya?
0: Okey, silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada DJ dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang terus setia dan kekal bersama kami dalam Aspirasi Permata untuk edisi hari ini. Bermula 12 tengah hari tadi dan insyaAllah sampai ke pukul 6 petang. Dan untuk hari ini, saya masih lagi merasa diri saya di dalam golongan pendidik. Sebab kita masih lagi menyambut sambutan Hari Guru bagi tahun 2026. Kalau minggu lepas, minggu ni juga, hari Isnin hari itu kita pergi sekolah rendah, Tasik Utara. Tapi untuk hari Jumaat pula, okay, kita akan letak bersama dengan penerbit kita, DJ Hakim dan juga DJ Suzy, bersama dengan rakan-rakan kami di bahagian teknikal. Kita ada ICT, kita ada Suwana dan juga Noria. Kita ada Kelly Pratika, kita ada Emma dan juga Ina. Zainah, saya lupa nama Zainah kan. Dan juga bersama dengan Amri, juga bersama dengan Amin, juga Wati, berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara sempena dengan satu program yang cukup besar. Ini adalah anugerah untuk para pendidik seluruh negeri Johor sebenarnya, sempena dengan program Majlis Aspirasi Pendidikan Johor 2026. Okey, saya tak nak bercerita sebab ada yang lebih pakar akan bercerita berkaitan dengan program yang pun berlangsung. Okey, seawal jam 2 petang tadi kita nak bersama dengan YB Aznan bin Tamim, merupakan pengerusi jawatankuasa pendidikan dan juga penerangan negeri Johor. Assalamualaikum YB.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penat. YB ni sebenarnya macam bapa kita orang jugalah. Betul kan?
2: Yeah.
1: Maksudnya menteri apa, pengerusi untuk kami juga dan juga pendidikan. Dan kalau kita lihat apa yang berlangsung pada hari ini dan juga apa yang berlangsung di negeri Johor khususnya untuk para pendidik, sambutan Hari Guru Negeri Johor bagi tahun 2026 ini cukup meriah. Walaupun kita lihat sambutannya di peringkat sekolah, okay, di peringkat daerah dan juga negeri hari ini meriah. Walaupun sederhana tapi sambutannya cukup meriah. Mungkin YB boleh bagi sikit pandangan sambutan yang disambut bagi tahun 2026 ni, walaupun kita tahu keadaan ekonomi kita sekarang ni, tapi sambutan ni tetap diberikan kepada para pendidik bagi menghargai pendidik-pendidik negeri Johor, betulnya YB?
2: Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Nurul atas soalan tadi. Saya faham, setiap tahun kita sambut Hari Guru.
1: Betul.
2: Mungkin pada tahun ini, Hari Gurunya pada 16 Mei.
1: Betul.
2: Setiap tahun 16 Mei, kita sambut Hari Guru.
1: Betul.
2: Jadi di peringkat negeri Johor, kita adakan program aspirasi pendidikan. Sempena Hari Guru ni pada hari ini. Dan kita nak meraihkan semua guru-guru dalam negeri Johor. Dan kehadiran hari ini hampir 2,000 orang.
1: Betul.
2: Yang hadir dan beberapa anugerah kita berikan.
1: Betul.
2: Kepada guru-guru kita. Supaya memberi kata inspirasi, tanda semangat kita, penghargaan kita kepada mereka. Dan sememangnya lah, guru ni boleh tunjang kepada anak-anak muda, anak-anak muda kita. Jadi sebab itu hari ini kita buat program Majlis Aspirasi ini kepada semua guru-guru supaya mereka ni lagi lebih semangat.
1: Betul.
2: Terus menjadi pendidik kepada bangsa juga.
1: Ya. Kalau saya dengar tadi ucapan daripada Menteri Besar sendiri kan, berkaitan dengan segala pembangunan daripada segi kesihatan, pendidikan, ekonomi, semuanya bermula daripada sekolah. Dari sekolah, dari pendidik, dari cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak muridnya sampai mereka berjaya sampai ke peringkat yang tertinggi, sampai ke Menara Gading. Macam sekarang ni kita lihat perubahan pendidikan sekarang ni lebih kepada pendigitalan, kemodenan pendidikan. Kalau kita tengok pun modul-modul yang dibawa oleh guru-guru sekarang ni berbeza dengan yang sebelum ni lah. Macam YB sendiri melihat perubahan dari segi pendidikan zaman sekarang yang lebih moden. Bagaimana YB?
2: Antara perkara yang selalu menjadi pegangan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lah pendigitalan pendidikan. Yang mana kita di peringkat kita telah membawa satu perubahan besar terhadap transformasi pendidikan negeri Johor. Yang mana kita pemaklum, penasihat pemaklum bahawa negeri Johor memulakan transformasi itu dengan Sekolah Rintis Bangsa Johor. Yang mana dalam Sekolah Rintis Bangsa Johor itu, kesemua program dan teknologi ini kita letakkan dalam bidang pendigitalan. Semua terasa ada smartboard. Dan paling menarik, pelajar-pelajarnya itu dapat iPad. Jadi itu adalah perkara yang kita bangunkan supaya ianya menjadi aspirasi kepada semua. Jadi, kebanyakan sekolah juga dah mula meletakkan apa proses penjentilan ini di setiap sekolah pun ada.
1: Betul.
2: Dan mana-mana mereka pun telah meletakkan program-program berbentuk digital.
1: Betul.
2: Hari ini banyak pelajar yang menjawab soalan ataupun macam balik ambil homework dah jawab pakai handphone.
1: Betul.
2: Dah buat homework pakai iPad.
1: Yeah.
2: Itu antara salah satu ciri-ciri mana yang kita bawa sistem penjentilan itu sampai ke rumah. Mereka belajar. Maksudnya mereka ni belajar bukan hanya sekadar belajar dekat sekolah, di rumah pun
1: betul.
2: Mereka boleh meneliti dan menelaah buku mereka melalui sistem digital itu.
1: Ya, itu sebenarnya sebab sekarang ni kalau kita lihat setiap pelajar, guru-guru dan kita sendiri, masyarakat awam sendiri memang mempunyai gadget sendiri.
2: Betul.
1: Jadi ini lebih mudah untuk pelajar-pelajar dan juga cikgu memberi kerja sekolah dan juga pelajar-pelajar mengulang kaji menggunakan gadget yang ada. Okey, kalau kita lihat juga ada anugerah-anugerah yang disampaikan pada hari ini. Okey, untuk program kita pada petang ini, antara anugerahnya adalah penyampaian anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, tokoh guru dan juga tokoh anugerah khas 2025.
2: Betul.
1: Sebenarnya ciri-ciri apa yang perlu ada untuk mendapat anugerah tokoh-tokoh ni? Jadi
2: untuk tokoh kepimpinan ni,
1: okay,
2: lebih kepada mereka-mereka yang telah membawa nama baik Johor dan sekipun tak biasa. Dan alhamdulillah pada hari ini tokoh ini diberikan kepada mantan ketua pengarah pendidikan Malaysia. Orang Johor yang lama berada dalam sistem pendidikan negeri Johor ini, dan kita rasa memang beliau layak sebagai tokoh pemimpin. Yang kedua, ada tokoh guru.
1: Betul.
2: Ini memang diiktiraf di peringkat kebangsaan, mana-mana guru yang terbaik, pendapatan guru yang biasa mendapat anugerah, kita diiktiraf mereka sebagai tokoh guru. Dan yang paling penting, anugerah khas yang amat menteri besar Johor ini adalah anugerah khas untuk guru yang sedang berkhidmat. Jadi itu kepimpinan selepas berkhidmat, guru tu selepas berkhidmat, macam mereka. Dan anugerah khas umat Menteri Besar ni adalah anugerah khas kepada guru yang sedang berkhidmat. Itu adalah yang kita beri galakan supaya guru-guru ini dapat merasakan guru yang sedang berkhidmat juga dihargai oleh kerajaan negeri Johor. Itu antara anugerah yang spesial lah kita buat setiap semua guru-guru, dan sebenarnya banyak lagi anugerah yang akan diberikan kepada guru-guru kita, lebih daripada boleh lebih daripada belas-belas anugerah lah. Cuma hari ini anugerah itu bukan kepada anugerah yang utama.
1: Utama yang besar lah.
2: Bagi kami ini satu penghargaan kepada mereka yang telah berkhidmat dan juga sedang berkhidmat.
1: Kalau kita lihat dari segi pendidikan negeri Johor, kita tidak memfokus kepada akademik dan sekolah kebangsaan sahaja. Tapi sebenarnya kalau negeri Johor ni kita lihat juga pendidikan agama. Sekolah agama juga dititik beratkan. Kalau kita lihat pun tadi penerima antara anugerah penerima tokoh cikgu pun daripada Mahat Muar. Dan juga saya tertarik MB kita sendiri memberi bantuan untuk bilik guru.
2: Betul.
1: Wow, besar-besar bantuan yang diberikan lebih kurang dalam 5.9 juta. Betul tak, YB?
2: Betul.
1: Dan ini adalah salah satu cara untuk guru-guru ni lebih bersemangat. Kan lebih semangat. Dan mungkin YB boleh cerita sikit berkaitan dengan pendidikan sekolah agama sendiri di negeri Johor.
2: Tadi saya nak cerita pasal bilik guru tu. Kita adalah negeri pertama yang mempelopori bagi bantuan pada bilik guru. Ini tahun yang keempat sebenarnya.
1: Tahun yang keempat.
2: Bantuan bilik guru ini diberikan bukan hanya di sekolah kebangsaan atau sekolah agama pun.

0: bergerak dan kita pun percaya pada hari ini keputusan perpisahan SPM sebagai banyak juga kejayaan itu datang daripada sekolah-sekolah agama. Betul. Sebab itu pendekatan kita bukan hanya kepada bidang STEM dan sebagainya. Mm-hmm. Kita menyeluruh dalam ekosistem kita ini, kita bantu pendidikan secara keseluruhan. Sebab itu saya juga ya, sebagai pemegang portfolio pendidikan, kita menggerakkan program ini bukan hanya sekadar daripada sekolah biasa, kepada sekolah rendah. Sekolah kebangsaan, kepada sekolah tadika, sekolah kebangsaan, kemudian hari ini di universiti juga. Kita beri fokus kepada kita punya pelajar. Sebab itu kita wujudkan juga Johor Talent Development Council. Supaya apa yang berlaku di pendidikan ini disambung dengan dan diterima habis. JTC. Maksudnya ekosistem pendidikan kita ini adalah bermula mereka lahir di tadika sehingga mereka mendapat pekerjaan. Itu yang kita kena lihat. Bukan sekadar lepas sekolah kita tinggal. So, di Johor, kita akan lihat mereka ini daripada awal sehingga mereka mendapat pekerjaan.
1: Okey, Wendy, saya nak tanyalah berkaitan dengan kemodenan pendidikan, pendigitalan dan juga AI sekarang ni. Bagaimana Wabi lihat, adakah sasaran ini sampai ke semua peringkat sekolah dan bagaimana Wabi melihat pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah terutamanya untuk pelajar-pelajar?
0: Okay. Dari segi penggunaan kita faham, tak semua sekolah akan dapat perkara yang sama.
1: Betul.
0: Kerana kita ada sekolah luar bandar, sekolah bandar dan kepergantungan mereka kepada di mana atau banyak mana mereka menerima peruntukan kalau kepercayaan dan sebagainya. Jadi antara elemen itu kita nak terjemahkan itu, kita ada program-program berbentuk usaha sama dengan mana-mana syarikat supaya bersama dengan sekolah dan ia akan transform apakah kegunaan-kegunaan pelajar ini untuk lebih AI atau digital. Kita faham, kita tak boleh bandingkan sekolah bandar dengan sekolah luar bandar.
1: Betul, betul.
0: Kita sekarang ini telah memulakan gerakan yang mana di luar-luar bandar juga kita akan berikan juga beberapa bantuan melalui program usaha sama itu supaya mereka di luar bandar juga dapat menerima manfaat dan juga menerima perkara yang sama seperti sekolah bandar. Macam saya contoh, Jason Jacob, dia juga mengadakan program bersama dengan sekolah di kampung orang asli. Itu antara elemen yang kita letakkan supaya hubungan antara pihak swasta, pihak NGO dan sebagainya dengan sekolah supaya ekosistem sekolah itu berjaya dengan bantuan-bantuan yang ada di seluruh kawasan itu.
1: Okey, kalau daripada segi pendidikan sekolah agama, kalau kita tengok Jabatan Agama Islam sendiri dalam pendidikan dah lebih daripada 100 tahun. Kan, di negeri Johor ni juga memang menitik beratkan berkaitan dengan pendidikan dan anak-anak diwajibkan untuk bersekolah agama. Sama juga sekolah rendah pun tidak ditinggalkan. Memang selalunya keistimewaan akan diberi kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga sekolah agama. Okey, baby, sepenuh dengan Hari Guru, masih lagi kita berada dalam mood Hari Guru ni. Bagi tahun 2026 kan ada ucapan untuk para pendidik yang sedang menonton kita melalui TikTok Official Jor FM dan juga melalui Facebook ni. Mungkin ada ucapan untuk pendidik, baby?
0: Silakan. Ucapan saya ringkas. Ucapan saya adalah selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik dalam negeri Johor. Terima kasih kerana selama ini membentuk anak bangsa Johor. Terima kasih sebab menjadikan anak Johor berjaya dan terima kasih kerana kental jiwanya untuk menghadapi anak-anak bangsa. InsyaAllah saya doakan kepada semua guru-guru dalam negeri Johor ini terus committed, terus komit dengan kejayaan mereka dan mudah-mudahan kita menjadi negeri yang terbaik dalam bidang pendidikan.
1: Ya, okay, tema kita Guru Bitara Nadi Negara. Betul. Okey, selamat Hari Guru untuk semua para pendidik yang menonton kita di Universiti TikTok Official dan juga Facebook Johor FM. Dan itu laporan saya, Universiti Program Yok Sain Johor FM hari ini bersama dengan penerbit DJ Hakim, kita ada DJ Suzy. Saya sendiri, kita ada Kelly, kita ada Zarina, Emma, Noh, Suhana, kita ada siapa lagi, kita ada Wati dan juga Amri yang bersama dengan kami untuk petang ini. Dan insyaAllah, ini saja laporan kami di sini. Terus kita dan dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata bersama dengan DJD. Kembali DJD. Bye-bye.
2: Okey, itu dia tadi ya Nurista yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara. Okey, terima kasih Nurul dan juga YB. Okey, jom terus layan Johor FM tak kira di mana saja anda berada di ketika ini. Untuk maklumat anda semua, tepat pada pukul 4.27 minit petang tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: pada yang satu. Itu kamu.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
1: Ha, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

6 minit petang, Warasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiandanya. Macam mana ketika ini? Mungkin ada yang dah dalam perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing lah eh. Apapun, hati-hati di jalan raya. Kita bawa pandu kenderaan itu dalam keadaan tenang-tenang saja eh. Rumah tak lari ke mana. Tapi keadaan kita ketika ini yang sedang memandu kena difikirkan juga. Maklumlah kita berada di atas jalan raya. Kita kena utamakan keselamatan kita dan juga orang awam juga. Terima kasih kepada semua rakan dan pendengar yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, kita nak menyapalah rakan-rakan kita yang telah hantar ucapannya di ruangan WhatsApp kita ni. Kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang buat semua rakan-rakan di Johor FM semua. Petang ni rehat-rehat kat rumah je. Layan Johor FM katanya. Okey, kita ada juga siapa ni? Kak Rubiah. Kak Rubiah kita, selamat petang buat semua pendengar setia Johor FM. Buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat. Buat semua pelanggan warung Kak Ruby. Semua pekerja warung Kak Ruby, sayang kamu semua. DJD, dah makan ke belum? Alhamdulillah sudah. Kita dah nak masuk ke 5 petang ni Kak. Kalau ada kuih ataupun je jemput tu, tolonglah bungkuskan lah ya. Ni dah balik lah kan. Sajalah gurau eh. Okey, kita ada juga Kak As. Assalamualaikum, selamat petang. Dalam kereta ni nak menuju ke Fedah Semencu, katanya rumah Kak Timah ada majlis kahwin esok menantu cucu. Okey. Pada semua rakan-rakan SKS di mana saja berada, dengan harapan yang semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Okey, kita ada juga Hajijah binti Paiman ni, Kak Jijah kita. Salam hari Jumaat yang penuh barakah katanya. Nak ucapkan okey, selamat hari raya Aidiladha buat semua sahabat-sahabat Wana dan yang lainnya, buat anak-anak Siti Samsiah, Siti Sariah, Anjang Roha, Siti Hafizah, Siti Sufiah, semoga dapat balik lah pada hari raya haji nanti ya. Ini dari ibumu Hajijah binti Paimal Fildah Kahang Timur. Kita ada juga ni siapa ni, bro singlet, alhamdulillah ni dah masuk hari kelima menjalani ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini dengan keadaan sihat walafiat, alhamdulillah. InsyaAllah semoga sampai ke hari Arafah pada yang ke-9 nanti sebelum menjelangnya Aidiladha. Tahniah kepada anda yang dapat selesai menjalani ibadah puasanya. Ya Allah, sasul-sasul. Pada hari ini, katanya dah masuk hari yang kelima. Tahniah lah eh. Semoga sampailah ke hari 9 nanti insyaAllah. Kepada anda juga, selamat berbuka puasa nanti. Jadi dah beli ke tu juadah untuk berbuka nanti? Dah siap ke tu? Sama-samalah eh, nanti menghidangkannya, sama-samalah mencari juadah. Tengah fikir nak masak apalah nanti kan. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa pada jam 5 petang nanti sama-sama kita dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Perikau Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita layan lagi lagu. Selain itu ada juga Mekar Bahasa dan juga Beast on Air. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. We'll be right back.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah kita perlu setiap awal Zulhijjah. Tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang akan saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berasal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

KL 5.30 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Itu dia tiga kata. Wow, I need, I love you, aku cinta padamu. Lagi yang India saya tak pandai nak cakap lah. Okey, itu dia antara kata-kata yang boleh mengeratkan hubungan kita sesama keluarga. Antara kekasih, antara suami dan isteri, begitu. Maklum ni nak bercuti panjang ni, kan kena cakap lembut-lembut, baik-baik je kan. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Kepada anda yang masih dalam kenderaan ketika ini, mungkin ada nak pulang ke kampung halaman, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Janganlah rahsia sangat awak dengan kita, atau jalan kita tak boleh rahsia sangat yang lain-lain boleh kita rahsia, atau jalan antara kenderaan ni janganlah berahsia, awak tak baik. Nanti kita ingat orang tu berhenti jalan, rupanya dia berhenti ingatkan nak perlahankan kenderaan, rupanya tetap dia berhenti. Gelabahlah kita di belakang itulah yang selalu berlaku kan, terutama kenderaan yang laju. Itu kita kena peka lah dengan sekeliling kita. Okay, terima kasih kepada semua apa dengan setia Johor FM yang menyapa saya di Rumah Biru di Facebook kita. Kita ada Kak Marfu'ah Parlan, ada Muhammad Muhaimin, ada Aini Saha, ada Samsuri Sam, Paiman Rosnah, Ina Mahadi, Abdul Rahman Man, ada Abdul Jalil Paimin, Abdul Abang Gemas, Hazrul Ramli, Abdullah Ali pun ada, James Pengiran, Soekarno Karno, Hashim Ponorogo, Payul Senai JDT pun ada. Abdul Jalil Tahi, Hamidah Yahaya, Muhammad Yusof, Aki Aka, Nani Ani, Nini Ani, Wak Jima Wak Amin, Ainul Jafar, AJ, Wak Jima Wak Amin. Lagi, tu dia rakan-rakan pendengar kita. Ya, terima kasih banyak-banyak. Macam mana, dah buat ketupat ke belum? Mesti sekarang ni tengah sibuk lah mencari bahan-bahan untuk menyediakan juadah pada hari raya nanti. Kita dah mulalah kan sikit-sikit nak beli selepuk tu kadang-kadang tak sempat lah kita nak cari semua, ya tak? Okey, untuk makluman anda juga, perhatian kepada semua warga yang suka menderma darah. Ini dia terdapat peningkatan penggunaan darah AB. Jadi jom ramai-ramai datang derma darah dan bantu pihak hospital untuk tingkatkan stok darah semasa. Pada bila tu? InsyaAllah pada 23 Mei itu hari esok, bertempat di SJKC Yuming Pekan Nenas, pada bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Di Paradigm Mall Aras 3 di Ichiban Ramen, bermula 10 pagi hingga 4 petang. Pada 24 Mei pula, iaitu hari Ahad, bermula 10.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Sutera Mall Aras 1 di Scarlet. Dan pada 10 pagi hingga 3 petang, di Dewan Cikru Koh Endau Mersing. Pada 25 Mei hari Isnin pula, jam 8 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di Pusat Pendermaan Darah HSA Jalan Mahmudiyah, Johor Bahru. Dan 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Ion Mall Bukit Indah Aras 2 di depan Selcom Digital. Tu pilihlah saja hari bila nak pergi kan. Yang pasti, yang penting kesihatan anda diutamakan dahulu untuk derma. Berbuat demikian keadaan anda tu kena stabil jangan pening, jangan kekurangan darah tiba-tiba kat tempat tu bila check keadaan anda, rupanya awak low blood. Bila tekanan darah rendah, bahaya untuk untuk anda membuat derma darah Okey, jomlah sambil tu, sambil bawa kereta, terus layan Johor FM. Selepas ini kita ada Misha Omar, Lilitan Asmara. Tak tinggal juga kita ada lagu raya Tunggukan lagu apa. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

iaitu lagu bersama Hari Raya Cendrawasih. Okey, 5.47 minit petang. Maka kita dah menghampiri masa-masa akhir untuk segmen Variasi Permata bertemankan dengan saya DJ D. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Ya, minggu depan kita dah beraya lah ya. Hari Raya Aidil Adha, korban apa saja. Macam-macam kita korban. Mungkin istilah korban itu pada setiap individu itu berbeza lah eh. Apapun yang didoakan, semoga anda tabah menghadapi segala dugaan, cabaran dalam kehidupan ini kerana itu juga merupakan pengorbanan. Kerana tanpa sakit kita tak tahu mahalnya sihat, tanpa susah kita tak tahu berharganya senang, tanpa sedih kita tak tahu nikmatnya gembira. Jadi ujian itu bukannya hukuman, ia cuma jalan untuk hati belajar menghargainya. Itu adalah istilah korban juga eh. Ujian, berkorban dalam setiap ujian yang diberi, yang telah kita lalui, itu sebenarnya mahal untuk kita kenangkan. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Jangan lupa selepas ini ada alunan Kalamullah. Kita belajar mengaji dalam surah Al-Kausar. Jadi surah ringkas. Jadi harapnya ramailah pendengar hari ini yang dapat menghubungi talian, menembusi talian kita untuk sama-sama mempelajari dan pendengarkan semua surah yang akan sama-sama kita pelajari nanti. Kita akan bersama dengan DJ Syamito untuk segmen seterusnya Melodi Permata. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Johor FM. Okey, saya mohon undur diri, mohon maaf dari saya daya terlanjur bicara terkasar bahasa sepanjang saya ke udara menemani anda. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semua. Selamat Hari Raya Aidiladha buat saya, untuk anda. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi selepas raya nanti. Yeah. Okey, insyaAllah jumpa lagi kita di lain masa. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: boleh hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
2: 101.9 Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggang.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
1: Ya, Sunway Citrine.
0: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia aku pula akan bawa pula lah. Oh, this is my family. Oh, this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
2: Puan Liza, boleh bertutur dalam berapa bahasa?
0: Saya boleh sebenarnya saya.
2: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
0: Fluent in Chinese.
2: Okey. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni. Ya? Okey. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris of course. Chinese lagi? Chinese, Mandarin?
0: Hokkien. Tionghoa. Bahasa Tionghoa. And then sedikit saya belajar dengan anak saya French.
2: Oh, French.
0: Dia expert in Spanish.
1: Tak adalah. Itu yang saja.
2: Masya-Allah, berapa bahasa?
1: Okay, so saya fluent 2 je. Tetapi saya memang suka belajar tentang bahasa. So, dengan ayah saya, saya belajar bahasa Urdu. Okay. Saya reti cakap-cakap sikit. So, saya juga ambil lessons untuk belajar bahasa Spanish, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Jepun.
2: Bahasa Cina pun ada. Saya belajar dengan mak saya juga.

0: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk jam yang pertama untuk edisi hari ini, Jumaat 22 Mei 2026. Alhamdulillah, semoga anda semua sihat, baik, okey. Dan juga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini, yang ada mungkin dah pun mula berkemas-kemas, bersiap-siap, okey, malam mungkin pergerakan balik ke kampung, ada dah start cuti awal, okey. Semoga dipermudahkan perjalanan anda semua untuk hari ini. Macam biasa, hari ini hari Jumaat, kita nak bersama dalam rancangan Alunan Kalamullah bersama dengan pembahagian Ustaz Umar Hanbali bin Abdul Rahman dan Guru Takmin Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Farukah Ustaz.
1: Masya-Allah, alhamdulillah,
0: tamam khair. Alhamdulillah. Okey Ustaz, alhamdulillah, okey, kita berada di bulan Zulhijjah. Mestinya ramai yang mengambil peluang untuk berpuasa sehingga hari Selasa nanti, insya-Allah,
1: insya-Allah
0: hari Arafah. Okey, dan di

0: suci pastinya. Okey, dan untuk hari ini kita nak bersama-sama dengan bacaan surah Al-Kawthar.
1: Betul.
0: Okey, surah pendek saya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan kepada anda yang ingin mencuba untuk mendengarkan bacaan anda dalam masa sama kita nak memperbaiki, memperbetulkan bacaan kita, boleh hubungi kami di 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Tapi sekejap saja lagi, dan kita nak dengarkan dahulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh Yang Berbahagia Ustaz dan sebelah ringkas berkaitan dengan surah ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan membaca dahulu 3 ayat daripada surah Al-Kawthar, dan insyaAllah kita akan buat sedikit khulasah daripada ayat yang kita tumpukan pada petang ini insyaAllah.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
1: InsyaAllah surah yang kita akan ambil pada petang ini adalah berkisah berkenaan dengan kalau dia banyak dia punya perbahasan, tapi kita nak ambil sedikit mungkin bersempena dengan bulan Dzulhijjah ini, iaitu ayat ini adalah reverse psychology yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW setelah mana Nabi kehilangan seorang anak, iaitu ketika mana lahir dan kemudian wafat, iaitu anaknya baginda Rasulullah SAW. Setelah mana wafatnya anak Rasulullah, maka Nabi diberitahu oleh Allah, nanti aku akan berikan kau sesuatu. Jadi bayangkan kita sedang kehilangan, sepatutnya dipujuk dengan sabar, dipujuk dengan melihat kepada hikmah. Tetapi Allah memberikan jawapan kepada Rasulullah, saat engkau kehilangan, maka engkau ingatlah akan nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada engkau. Ini mahalnya surah ini, sehingga Allah kata kepada baginda Rasulullah, sesungguhnya aku akan berikan kau wahai Rasulullah Al-Kawthar. Sedangkan Nabi sedang kehilangan. Jadi di sini ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap apa yang kehilangan daripada pemberian daripada Allah, maka kenanglah kembali apakah nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu sedikit daripada surah Al-Kawthar yang boleh kita ambil apa yang dipesan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia 3 ayat daripada surah ini, tapi dengan maksudnya yang cukup cantik tersiratnya ayat ini. Di sebalik ayat ini, kisah daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan sekali kepada anda yang ingin cuba untuk mendengarkan bacaan anda, boleh hubungi kami di 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Sebentar saja lagi, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan dalam alunan Kalamullah.

0: Johor FM Perbatas Selatan, okay, keluarga bahagia. Setiap keluarga impikan kebahagiaan itu, okay, dan macam itulah juga kita bagi umat Islam, impikan kita untuk sampai ke dalam syurga Allah SWT. Itu impian bagi kita umat Islam pastinya, okay, dan impian bagi mereka yang balik tanah suci pastinya untuk boleh haji mabrul bulan Zulhijjah pada kali ini, okay, dan semoga sihat semuanya, okay, dan juga untuk hari ini kita bersama dalam rancangan Alunan Kalam Allah. Kita akan bersama dengan surah Al-Kawthar bersama dengan bahagia Ustaz Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman, Guru Takmir Negeri Johor. Dan tadi Ustaz dah pun pendengarkan bacaannya dengan surah Al-Qasar 3 ayat sahaja untuk anda dan untuk berkongsi dan juga pendengarkan bacaan anda. InsyaAllah boleh hubungi kami di 3 Tahun Mesir Johor FM 07-224-3100, 07-224-4100 dan juga 07-224-5100. Baik Ustaz, kalau dengan surah Al-Kawthar ini, okay, dan yelah kita nampak macam dia senang, okay, simple saja 3 ayat saja, tapi seringkali kesilapan tu berlaku di ayat yang mana dan juga dari segi sebutannya ke, tajwidnya ke?
1: Okey. Saya fokuskan pada surah Al-Kawthar ini adalah kepada perbahasan hukum hakam ra. Ra ni dia banyak kepada apa keunikan dalam tajwid Al-Quran.
0: Okey.
1: Ra ni dia boleh jadi dengan maknanya perubahan-perubahannya sebutannya akan berlaku apabila terkait dengan huruf sebelum dan selepas. Mm-hmm. Jadi kalau dikaitkan dengan contoh hari ini, setiapnya adalah ra yang mati dan sebelumnya berbaris atas. Jadi semua daripada ayat-ayat yang terakhir ini akan dibaca dengan huruf tebal. Tapi ada ketika yang akan dibaca dengan huruf yang nipis. Itu antara fokus kita punya sebutan lah, insya-Allah.
0: Baik, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, Johor FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tadi?
2: Daripada Tinggi.
0: Siapa?
2: Haizuddin.
0: Encik Haizuddin. Okey, baik, silakan.
2: A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Sadaqallahul azim.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Okey, itu pemanggil kita yang pertama. Yang kedua pula, hello Johor FM, selamat petang. Hello. Oh, perlahankan sikit radio. Tak ada pun mati kan tu radio tu. Tak dengar suaranya. Ah, dia tutup terus. Okey, baik. Hello, Johor FM. Selamat petang. Okey, terputus pula. Tak apa. 07-224-3100, 224-4100 dan juga 224-5100. Itu talian yang boleh anda tembusi untuk mendengarkan bacaan anda. Okey, untuk sama-sama kita pelajari ilmu Al-Quran, tajwid, makhrajnya. InsyaAllah, sama-sama kita berbaiki. Okey, dan kebaikan ganjaran yang kita peroleh daripada Allah SWT dalam kita membetulkan bacaan kita bersama. InsyaAllah. Hello, Johor FM. Selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
3: Dengan Ustaz.
0: Ya.
3: Pak Wan dari Pai Jawa, Mua.
0: Encik Pak Wan, okey. Baik, yes. silakan Pak Wan.
3: Okey. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Wan.
3: Terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pak Wan kita. Okey, dan kalau anda yang lain juga ingin mencuba mendengarkan bacaan anda, jangan malu, jangan segan. Muka tak nampak, suara saja dengar. Okey, insyaAllah. Okey, 22431, 22441 juga 22451. Silakan Ustaz.
1: Baik, ada dua pemanggil kita tadi, itu yang pertama, siapa tadi, Encik Haizuddin yang singkat saya. Jadi kalau boleh kita lihat di dalam bacaan-bacaannya, kalau saya fokuskan tadi ada dua yang baru kita sebutkan tadi, iaitu perbahasan tentang huruf ra. Sebab itu kalau kita perhatikan huruf-huruf selepas sebelum daripada huruf ra itu adalah semua huruf-huruf yang nipis. Contohnya kan inna a'tayna kal kautsar, itu huruf ni yang nipis. Tapi penghujungnya dia nak pergi kepada yang tebal. Huruf yang kedua ha juga nipis, tapi nak penutupnya dengan tebal. Yang terakhir juga sama, ta, huruf yang nipis tapi nak ke arah tebal. Kalau kita tak jaga yang nipis ini, dia akan masuk kepada dua-dua tebal. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Kan, jadi dia maksudnya jadi tebal, sedangkan huruf tha tu nipis dan huruf ra tu tebal. Jadi inna a'tainakal kautsar baru masuk kepada huruf yang yang tebal. Nah, itu antara yang boleh kita perhatikan daripada dua pemanggil tadi. Kemudian antara yang difokuskan adalah ketika mana huruf-huruf yang mati. Contohnya inna a'tainakal kautsar, itu kan ada dua yang matinya. Kan kal kautsar. Kalau kita agak tidak diperhatikan, maka dia akan jadi macam ada tempo. Iaitu inna a'tainakal kau, ada macam apa istilahnya, ada tempo. Sedangkan kalau huruf-huruf yang sukun ini, dia adalah mematikan huruf tetapi dia menyambung. Jadi maknanya kalau dibacakan inna a'tainakal kau gitu, maknanya kal kautsar gitu,
0: sambung.
1: Dia akan sambung. Dia tidak boleh macam kal kau, dia akan jadi macam betul bacaannya tetapi kesempurnaannya adalah yang sedemikian. Kemudian yang terakhir yang saya boleh sentuh adalah ketika mana menyebut huruf shin. Dia adalah huruf yang akan ada bunyi desirannya lebih daripada huruf sin, seperti mana huruf sin, iaitu dengan dibacakan innasya, iaitu dengan keadaan mulutnya kalau boleh diletakkan kepada senyuman, iaitu innasya. Sya itu akan jadi macam longgar, sedangkan dia adalah innasya, iaitu ada muncung sedikit untuk menjelaskan sebutan daripada huruf shin tadi itu. Jadi itu antara yang boleh kita ambil daripada beberapa perkara lah yang diambil perhatian dalam hal tersebut.
0: Alam. Itu dia tadi dua pemanggil kita, dua ulasan yang telah pun Ustaz terangkan tadi. Baik, kita akan balik seketika kembali selepas ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Jorah FM Permata Selatan, okay, daripada Mishri Rashid Al-Fasid dengan lagunya Rahman, okay. 6.45 minit petang, Ustaz, okay, tadi kita dah pun dengarkan beberapa pemanggil kita, okay. Apa kelebihan bila kita membacakan surah Al-Kafal ini?
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita melihat kepada kelebihannya, kalau kita nak fokuskan adalah tentang kurniaan. Kurniaannya dan maknanya kalau wabil khusus tentang pengamalan para ulama, yang kalau boleh saya pernah dapatkan daripada guru-guru kami, bacaan Al-Kautsar ini lebih kepada yang kita harapkan untuk kurniaan. Maknanya kalau kita amalkan itu dengan kurniaan-kurniaan yang yang diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ataupun surah Al-Kautsar ini dia lebih memfokuskan tentang pemberian yang Allah beri kepada Rasulullah. Jadi kalau ditanyakan apakah kelebihan-kelebihan yang boleh kita nak dapatkan daripada surah ini, adalah cukup untuk kita pegang bahawa adanya pemberian namanya Al-Kautsar, yang Kautsar ini akan hanya didapatkan untuk daripada tangannya baginda Rasulullah SAW, yang telah pun dihidangkan dan disiapkan oleh Allah. Kerana itu janjinya baginda Rasulullah SAW. Ketika mana satu riwayat ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah, nanti hari kiamat kami nak jumpa kamu di mana? Maka Rasulullah kata, yang pertama jumpa aku di mizan. Kalau tak jumpa aku di mizan, jumpa aku di titang surat. Dan kalau tak jumpa aku di titang surat, maka aku akan berada di telaga Al-Kautsar. Untuk apa? Memberikan minuman kepada para umat yang ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian antara yang lain disentuh pada ayat ini juga kelebihannya adalah tentang Allah memberikan jaminan bahawa nasab Nabi itu takkan pernah terputus. Iaitu dalam ayat yang terakhir kan, inna syani'aka huwal abtar. Maknanya ketika mana kita cerita tentang apa anak Rasulullah wafat yang sangat mulia, ketika itu ya biasalah golongan-golongan yang menentang Rasulullah mengatakan, habislah kau punya keturunan akan habis. Tapi Allah kata tidak, yang akan habis itu adalah keturunan kau, adapun keturunan Rasulullah itu akan kekal, tetapi dia akan bernisbahkan dengan nasab Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Itu antara
0: dia. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Hello Johor FM, selamat petang. Hello. Hello. Ya. Ya, siapa di talian ni?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cik Uzana.
0: Siapa?
2: Cik Uzana.
0: Cik Uzana. Okey, yeah. Baik, silakan. Perdengarkan bacaannya insya-Allah. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.
0: Terima kasih. Satu lagi pemanggil. Hello, Johor FM. Selamat petang.
3: Pagi Syisham.
0: Yes. Selamat datang.
3: Saya juga
0: Segamat. Siapa orang Segamat kita? Cik Syam dari Segamat. Baik. Nama saya pun Syam juga. Anda pun Syam juga. Okey, double Syam. Baik, silakan. Peringatkan bacaannya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna وَإِنَّكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pemanggil kita yang terakhir. Hello Johor FM, selamat petang.
4: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kekurangannya ni?
4: Saya Kak Nap.
0: Oh, Pakan Nas. Okey.
4: Ya.
0: Okey, silakan Kak Nap.

0: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق العظيم.
1: Sedangkan Allah
0: terima
1: Azim.
0: kasih.
1: Baik, terima kasih Kanab. Okey, baik.
0: Sama.
1: Itu dia tadi Ustaz. Tiga orang memanggil kita. Yang pertama Puan Zan, kedua Encik Syam kita, dan yang ketiga okey, Kanab kita tadi. Silakan.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cuma nak ucapkan, mungkin barangkali nama Syam tu dia seiring dengan DJ kita hari ini. Ucapan tahniah kepada Encik Syam atas bacaan yang saya rasa antara yang terbaik pada petang ini, dengan tertibnya dan tertilnya. Suka pada bacaannya adalah suka saya dengar pada huruf ra yang kita bincangkan tadi itulah, dan juga setiap dengungnya. Adapun yang panggilan pemanggil kita yang pertama tadi, iaitu ya, apa? Menyentuh, saya sentuhkan dua, bacaannya ada cantik, elok. Cuma kalau lebih cantiknya, setiap huruf-huruf itu di, kalau bahasa saya, diikat. Maknanya kalau contoh dengungnya diikat, huruf ainnya diikat, maknanya bukan bukan sampai nampak kepada longgar. Contoh longgarnya adalah inna a'tainakal kautsar, bunyinya ada tetapi dia macam longgar. Jadi mungkin boleh diperkemaskan yang itu. Dan kemudian yang terakhir, cantik pada lagunya yang siapa, Kak Nap tadi, yang lagunya ada, dan mungkin lebih difokuskan kepada huruf ra juga. Dan kemudian huruf-huruf yang bersabdu itu kalau boleh diletakkan dengan apa, stabil, kesamaan yang sama. In maknanya dua harakat, kemudian in maknanya setiap daripada yang adanya dengung itu, maka dijaga. Dan insyaAllah bacaan ni sebenarnya kalau kita fokus, ya Syam, kalau guru saya dululah, almarhum Ustaz Kamarudin Komeng, Al-Mukri, kata beliau, jaga Quran ni tiga je. Pertama, dengung atau tak dengung. Kedua, panjang ataupun pendek. Yang ketiga, sebutannya longgar ataupun tidak. Jadi kalau jaga yang ini, insyaAllah pada asasnya yang izah halki ke ikhfa halki ke itu atau dikemudiankan. Kalau kita tahu dengung, dengung. Kalau panjang, panjang. Kalau sebutannya nampak perlu ada diperkemaskan, insyaAllah bacaan kita akan jadi lebih baik pada masa akan datang.
1: InsyaAllah. Ustaz Kamaluddin Komeng pernah juga bersama dengan kami dalam cangkang Iqra' masa itu.
2: MasyaAllah.
1: Mudah yang mana. Okey. Baik. Jadi itu dia ketiga-tiga pemanggil kita yang telah tadi kita dapat mendengarkan bacaan mereka dan juga ulasan. InsyaAllah. Sedikit sebanyak dapat kita ilmu pada hari ini, dan minta diharapkan Ustaz untuk segala ilmu yang telah pun dikongsikan bersama dengan kita dan pendengar kita untuk petang ini. Okey. Dan insyaAllah kepada anda semua, sentiasalah terus bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah. Okey, kenikmatan apabila kita membaca Al-Quran itu pastinya ketenangan pada diri kita, pada jiwa kita. Okey, di samping dengan ganjaran yang kita boleh berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda, insya-Allah kita akan bersama lagi pada minggu depan, insya-Allah hari juga waktu yang sama dalam rancangan Alunan Kalamullah. Dan terima kasih nak ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Umar Hanbali bin Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih juga atas kebersamaan dan
1: alhamdulillah
2: kebersamaan dan apa pendengaran, insya-Allah.
1: Alhamdulillah. Insya-Allah. Okey, dan kepada anda terus kekal dengan Jor FM, sebelum itu dikongsikan waktu solat pada maghrib bagi zon 1 Pulau Awa dan Pulau Pemanggil pada pukul 7.07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.09 minit malam. Bagi zon 3 Pontian dan Keluang pada pukul 7.10 minit malam. Dan bagi zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 7.14 minit malam.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang, kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa. Dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hamba-Nya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, pergilah kamu, kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan. Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Namun apabila awalnya beliau berhenti untuk bantu lelaki itu, tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, Tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wa la makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma rahamna bil Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia anugerah dan juga pemberian darinya. Sekali lagi kita bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari bersama-sama banyak memberikan pengajaran, pedoman hidup untuk kebaikan dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan perihal rezeki yang disebutkan dan diwahyukan di dalam Al-Quranul Karim. Kali ini kita sama-sama lihat di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-22. Sebelum ini kita telah menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan rezeki, mantafa'a bihinnas, apa-apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau seorang manusia dapat memanfaatkan udara yang ada sekitarnya, maka itulah rezeki dia. Kalau seorang manusia dapat memanfaatkan kesihatan yang ada padanya, maka kesihatan itu adalah rezeki baginya. Kalau seseorang individu dapat memanfaatkan wang ringgit yang mana dia beli sesuatu makanan dan dia makan serta mendapat manfaat daripada makanan itu, dia memanfaatkannya, maka makanan tersebut adalah rezekinya. Namun begitu, kadang-kadang seseorang diuji oleh Allah sehingga dia dapat memanfaatkan sesuatu tapi melalui jalan yang haram. Dan ada sebahagian orang-orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah, dia hanya mengambil dan mendapatkan manfaat sesuatu hanya melalui jalan yang halal. Kedua-duanya setelah dimanfaatkan, dia adalah rezeki. Yang membezakannya ialah orang yang mendapatkan rezeki dari jalan yang haram, dia akan bertanggungjawab dengan dosa yang dia lakukan. Manakala orang yang berusaha mendapatkan rezeki melalui saluran jalan yang halal, maka dia akan mendapat ganjaran dan pembalasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita lihat lanjutan daripada itu. Ayat 22 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maksudnya ialah dialah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan dia menjadikan langit itu sebagai binaan. Dialah yang menurunkan air, yakni air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dan mengeluarkan dari turunnya air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Kerana itu, janganlah kamu mengada-adakan syirik, mengada-adakan bandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang Allah kurniakan, bumi yang Allah jadikan, langit yang menjadi binaan kukuh yang berdiri teguh tanpa sebarang tiang. Dari adanya bumi yang menjadi hamparan, dari adanya langit di mana tempat sumber dari air bagaimana ia diturunkan,
semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang berkah turun daripada langit melalui perjalanan yang begitu jauh sampai ke bumi. Apabila dia sampai ke bumi, dia menyuburkan kegersangan bumi yang pada ketika itu belum menerima air yang menjadi asbab menumbuhkan pohon-pohon, pokok-pokok, tanaman-tanaman yang boleh menghasilkan pelbagai jenis buah-buahan. Namun, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, disediakan bagi kita bumi sebagai hamparan untuk kita berada di atasnya. Disediakan bagi kita langit binaan yang kukuh dan utuh untuk darinya mengeluarkan air dan menurunkan air. Air kemudiannya turun, membasahi bumi, menyuburkannya. Lalu dengan adanya kesuburan, maka tumbuhlah pohon-pohon, pokok-pokok, tanaman-tanaman yang mana dari tanaman itu menghasilkan buah-buahan untuk kita manfaatkan. Apabila kita memanfaatkannya, maka itulah yang disebut sebagai rezeki. Setelah Allah persiapkan semuanya, maka selayak dan sewajarnya serta kewajipan kita mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mempertuhankannya. Di hujung ayat 22 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak mentauhidkan Allah. Amarannya ialah fala taj'alu lillahi andada. Jangan sesekali kamu jadikan ada makhluk-makhluk yang lain setanding, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menentukan, yang maha memberikan rezeki, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kota Tinggi, 101.9. Air tawar, Lok Heng, penawar.
2: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam mana?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Di mana pun tuan-tuan berada, apa pun jua yang sedang tuan-tuan lakukan, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni masyarakat Melayu kita, masyarakat Melayu Islam kita ini, kita melarang anak-anak untuk keluar pada waktu maghrib. Dan malah apabila sampai kepada waktu maghrib, kita akan minta mereka supaya masuk ke dalam rumah, bersiap-siap mandi dan siap-siaplah untuk solat serta mengaji. Tuan-tuan, inilah satu santunan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan keluar pada senja hari kepada si kecil. Daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru jina idzin." فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Maksudnya, apabila gelap malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anak kecil kamu ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu beberapa ketika daripada malam, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Banyak kita boleh belajar dalam riwayat hadis ini, iaitu kesantunan sunnah yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak kecil. Tuan-tuan, ini adalah merupakan satu perintah ataupun arahan menutup pintu-pintu pada malam hari apabila tibanya waktu senja. Kerana apa? Ini adalah sunnah yang diperintahkan sebagai tanda kasih kepada manusia daripada terkena kecelakaan ataupun keburukan syaitan manusia dan juga jin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bukan ingatan yang saja-saja, tetapi ada sandarannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan hikmah mengapa dilarang melepaskan si kecil pada waktu senja adalah kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu dan pergerakan syaitan lebih aktif berbanding siang hari. Lantaran itulah kegelapan ini akan menambahkan kekuatan syaitan berbanding waktu yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tuan-tuan, disebutkan pada perintah agar ditutup pintu-pintu adalah melibatkan masalah agama dan dunia, yang mana dengan itu akan memelihara diri, harta daripada orang yang sia-sia dan merosakkannya, terutamanya syaitan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga ahli keluarga kita. Waktu senja itu, gunakanlah kesempatan untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Heng, Penawar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
0: Segamat 105.3, Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Klang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan kilometer 274.3 sekitar nilai turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik, dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
4: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
6: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
4: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 UNSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan wakut pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah UNSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
7: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
4: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
7: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
4: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: semua.
1: Okey tak tu, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak Ji nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak Ji, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak Ji ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak Ji untuk hari ini. Ji tu apa? Ji tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

Masing, 92.1 Sawah Datuk, Penyabung, Endau.

Semalam aku daripada Aisyah Retno dengan lagu bertajuk Jodoh Lembaran. Yelah kan, ha, ni nak raya haji ni, manalah tahu tiba-tiba yang tengah tunggu orang hantar daging, yang hantar daging pula helok kan. Jumpalah jodoh, okey? Baiklah, lepas tu dah pukul 9.26 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih kepada anda yang kekal dengan Johor FM Permata Selatan, yang baru saja dengarkan Johor FM melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang turut dengarkan Johor FM melalui di RTM Klik, yang tengah tonton di TikTok official Johor FM, terima kasih. Ha, okay, dan teruskan kekal hingga pukul 12 malam nanti. InsyaAllah satu persatu akan saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda yang dah hantar. Terima kasih. Yang mana sempat akan saya cuba tunaikan.

9. Itu nombor yang boleh anda hantarkan tajuk-tajuk lagu pilihan anda. Seperti yang dikirimkan daripada Sofia ini, okey, yang bagi Pasir Gudang dan lagu pilihannya daripada iaitu Ida Izrin dan juga Din Manjo. Okey, adik saya habis seorang. Ha, okey. Dan rasanya lagu kiriman daripada Helmi Muhammad pula dengan lagu pilihannya daripada Arham Sudirman. Haji Aisyah dengan lagunya Balik Kampung. Okey, katanya ini dalam perjalanan balik kampung ni. Ha, semoga selamat sampai, okey. Untuk Helmi Muhammad, okey, hati-hati mandu, kalau rasa letih berhentilah dulu seketika untuk rehatkan seketika. Okey, sebelum menyambung kembali perjalanan, mungkin ada yang mengambil masa 8 jam. Ada yang mengambil masa 5 jam nak sampai ke kampung halaman. Ada yang dah start cuti awal ni kan. Okey, jadi semoga semuanya dipermudahkan urusan anda. Dan seterusnya, lagu daripada kiriman Nasruddin pula dengan lagu pilihannya Yukis, Lepaskanmu Kerana Terpaksa, sebunyi untuk anda dalam Melodi Permata untuk malam ini hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, melalui di frekuensi kami sekali lagi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga boleh turut dengarkan Johor FM melalui RTM Klik. Percuma saja. Sebenarnya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM.

Azbal aku daripada UKIS. Lepaskan mu kerana terpaksa. Terus bawa kita ke pukul 9.41 minit malam. Hai, selamat malam kepada anda yang mungkin tengah santai-santai malam ni. Yang ada mungkin bawa anak jalan keluar, bawa bini makan kat luar kan. Alhamdulillah, semoga terus lipat gandakan rezeki anda bersama keluarga tersayang. Yang ada tengah bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, di atas segala jasa perkhidmatan anda. Okey, semoga dipermudahkan tugasan anda. Diberikan kesihatan yang baik untuk anda. Okey, yang tengah bertugas ketika ini. Ada yang sampai pukul 7 pagi nanti, ada yang mungkin kejap lagi dan habis kerja, okey. Jadi kerja secara shift lah kan. Jadi sentiasanya di mana dipermudahkanlah dalam anda, urusan anda dalam mencari rezeki yang halal, terutama untuk keluarga yang tersayang. Baiklah, dan saya nak terus tunaikan lagu pilihan yang seterusnya, okey, untuk lagu kiriman daripada Kiman. Okey, Kiman dengan lagu pilihannya daripada Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada mana tadi? Okey, daripada Nur Syahida. Nak gagal lagu pilihannya daripada Zairani, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Lutfi pula, yang berada di Pontian. Nak gagal lagu raya katanya, Cenderawasih Bersama. Okey, di hari raya. Dan seterusnya lagu daripada pengirim kita untuk malam ini yang seterusnya, daripada Encik Megat pula. Okey, dari Bandar Baru Uda. Dengarkan lagu pilihannya daripada Agus, Cinta Seperti Sandal. Kan, jangan jadikan cinta seperti sandal. Kalau kita dah sayang, kita kata orang, ikutlah adatnya yang baik kan. Masuk meminang, merisik meminang apa semua kan, ikutlah adatnya kan. Janganlah hujung-hujung kita buat dia macam sandal. Time kita nak suka, time kita suka, kita sayang dia apa semua, dah tak suka, kita campak dia, kita buang dia. Okey, jadi hargailah setiap kasih sayang dan cinta itu sehinggalah anda berumah tangga. Alhamdulillah, semoga kekal hingga ke jannah. Okey, untuk anda yang telah pun berkeluarga, yang ada keluarga bahagia, memang impian bagi setiap manusia di muka bumi ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata. 10 malam ringkasan berita, hanya Johor FM Permata Selatan.

0: Kau ni, Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda kini dalam zon geng malam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk hobi kerana ia bukan buang masa. Aktiviti yang disukai memberi kepuasan, memulihkan tenaga dan meningkatkan kreativiti. Hobi yang dikekalkan secara konsisten menjadikan hidup lebih seimbang dan memberi tenaga positif untuk cabaran lain. Ia juga menambah peluang untuk belajar kemahiran baru dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
5: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Selamat datang dengan Rizal untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanjikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat datang, saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Rancangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.3 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Dan dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Selamat mendengarkan Nasional FM . Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik ini. Dia Kasim, selamat Nasional Geng Burung Hantu.

Próximo concerto do Minuto Camalão, quatro níveis, vamos abrir a canção, e o Norocê, Nacional, que é em Buru, Hantu. A boca a voz, o meu, para o site, dengarkan, Nacional FM. Untuk edisi hari ini, sama-samakan saya, Reza akan sambung siaran. Sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan, macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan atau perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini, yang bekerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu, sentiasalah berhati-hati. Yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya Berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

12 minit pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pin, Perodua Rawang. Kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping. Boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat koci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap ya. Anak kita ingin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Bandar Putera Indah, Tongkar Pecah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir ya, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat. Kuching City pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ni, perlawanan akhir ni dia lain macam sikit. Reza Rosdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azrina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kucing lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nah pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Dengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lor kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, ayah mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung Hantu, penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Tuan Nasi untuk Anak Cinta Sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu Cinta Sepi teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Yang terus mendengarkan Nasional Geng Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, geng burung hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Geng Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sama bersiaran. Terima kasih. Razak Balangi dengan ucapan Assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Geng Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, Assalamualaikum Geng Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Butterwood, Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, Assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Geng Burung Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti dan Sonal FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Geng Burung Hantu. Jom Geng Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mamak kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembayan lama
untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

kata simpul rapi. Setiap lagu ada kisahnya dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut kita, hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di TikTok ni, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya kan. Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan raya di Fitri tapi raya haji, raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tempi-tempi. Menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini juga diperbolehkan oleh Biduan Wanita Negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

rancangan lagu-lagu. Tangkap lain tu, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami Lagu Raya. Lagu Raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang bertugas, yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur kota baru. Jalan clear, geri jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segar mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sampai-sampai ya bang. Terima kasih. Ada di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana jua anda berada. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran tiga kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sama bertugas semuanya, semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita terbaik. Layan terus luncur kita, buat kata sahabat kita eh. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu eh. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sarakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah. Kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

2:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan kebaran yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12:30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

orang yang terbaik pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zafri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 pagi, selamat pagi semuanya. Ya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih. Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Shida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Reza, Reza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Dur Aziza, Masyah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya boring katanya eh. Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jua lah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komen di muka buku, Noraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, siapa berkunti Reza. Saya Fikri dari Serdang, mantap Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat secara langsung. RTM ada bagi secara langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohantu bersama Reza pada pagi ini. Sentiasa diiringi dengan pantun, buah pelam, buah kundur, bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu. Kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

Akibadi Anjani Hei, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kuci-kuci Hotahi. Bukan Kuci-kuci Hota Hang, tapi Kuci-kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju. Salam subuh. Terima kasih yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu, ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, sama bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, ya. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hilda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang. Ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti. Yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Jade Ray, Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers, Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Dekat Kutai Pantai Timur dan meriah, kita apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni, kan. Nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah, ya. Terus kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur, ya. Encik Bos, selamat pagi. Encik Bos, apa khabar? Lucu terus, Mok Wan. Dari Usuk Produam, Make Tinted, luncur terus. Terima kasih. Trade Plate Lori hadir. Isu melaporkan diri. Terima kasih, bang. Selamat pagi semuanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu, baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-kuci Hotahi. Bukan Kuci-kuci Hotaknya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pak Johor. Nilela Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita, ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, eh? Alunan yang membawa kita pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Oh ni Pok Lee. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Klang. Pok Lee, terima kasih Hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah, dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله مسلمين Muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bak air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun tidak ada penghabisan. Ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan. Rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar. Ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar. Kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni sana, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik, dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ketiga, suka saya ulangi ya. Kalau tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin. Dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu, kitab Riyadhus Salihin. Dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis.
daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Solat adalah cahaya. Sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu. Jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu. Jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci, ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni, bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, kita ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja, malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi. Kan kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu. Ni modal kamu dulu ke atas dunia. Kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Kan? Kalau nak cerita banyak sangat lah apa yang kita buat ni, maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Jadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6:30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh

0: ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah. Kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata, duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita. Tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid, itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, kan? Yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Ha, kan? Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ha, ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala, kan? Allah takdirkan kepada kita, dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak, kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak, kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya, dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan. Ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
1: Allahumma

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru, mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Khabar eh? Harap semua dalam keadaan sihat sahaja dan waras-waras hendaknya ya. Bak kata orang Jawa gitu. 6.45 minit pagi waktu ini bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah.

Yeah. Hari ni hari Sabtu macam biasalah. Kalau sebelah pagi ni di Aura Permata, kita ada Yok Dong Aba pukul 8.30 minit pagi nanti. Sebelah petang ada Silang Budaya bersama dengan Langkawi FM. Jadi macam-macam ada hari ni. Lagu raya pun ada juga. Tapi kena janjilah, anda kena dengar Johor FM Permata Selatan, boleh ke? Tak kira di mana saja anda berada, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke, mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. InsyaAllah yang terbaik saja untuk anda semua. Sekejap lagi Bili akan intai sekejap ucapan rakan-rakan kita tu dekat WhatsApp Johor FM ya. Tapi sebelum tu, jomlah kita berhibur dahulu. Ini dia Projector Band dengan lagunya Cinta Kita. Terus kekal setia di Aura Permata.

6.56 minit pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Kita hari ini Sabtu Ahad, lepas minggu depan dah nak raya haji eh. Kalau susun betul-betul tu, uish, bersusun cuti kita kan. Bangsa Johor sendiri kalau tak tahu nak ke mana, banyak tempat menarik dekat negeri Johor ni eh. Lepas tu kalau jalan-jalan tu, jangan lupa muat naik gambar, muat naik video ke apa, war-warkan sekali di mana tempat itu. Kan lagi-lagi dekat negeri Johor ni kan. Supaya apa? Supaya rakan-rakan kita, kenalan kita di media sosial tu dapat tengok tempat menarik di negeri Johor. Ataupun yang mana luar Johor tu, nak datang ke Johor tak tahu ke mana, kita dekat Johor FM ni awak kena dengar tau. Sebab apa? Kita selalu war-warkan tempat menarik dekat negeri Johor eh. Lagi-lagi kalau dalam geng ronda cara kita menerusi silang budaya pun, kami kongsikan kepada anda tempat yang menarik dekat negeri Johor ya. Kalau hari ini ada geng ronda cara kita silam budaya 3.15 minit petang nanti eh, kita tengok kita punya penerbit nak bawa pergi mana agaknya di negeri Johor ni kan. Rugi tak dengar tau. Baiklah, selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang mana hadir menyapa di WhatsApp Johor FM. Antaranya kita menyebut beberapa nama lah eh. Adik Ismail Musa, orang Sempah Renggam tu, merujukkan ucapannya kepada rakan-rakan pendengar semua. Juga saya Haziq, apa khabar abangnya? Sihat gitu. Ada juga orang Pekan Nenas ni, Kak Ina. Salam hujung minggu katanya buat sahabatku sayang. Dan juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Siapa yang tanya tu? Lili, tak ada lagu raya ke? Takkan tak ada. Ini dia bersama Hari Raya untuk anda. Daripada Cenderawasih, 6.52 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Macam mana? Suka tak dapat dengar lagu raya? Kita naikkan mood raya di pagi 6 Zulhijjah ni kan? Kan? Mood raya kan tak lama lagi ya? Lagi beberapa hari saja kan? Nak dengar lagi? Janji dulu. Kena setia dengan Johor FM Permata Selatan eh? Janji. Baiklah, kita pun menantikan rakan-rakan kita yang lain untuk hadir sama di Johor FM Permata Selatan dan insyaAllah nanti dalam 8.30 minit pagi lah eh, Lily akan buat siaran langsungnya di TikTok Johor FM menerusi rancangan Yuk Dengar Ber. Baik, nanti Lily akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita tu dekat WhatsApp Johor FM ya. Kalau dekat Facebook, tunggu sekejap lagi Lily akan monik gambar, baru boleh tinggalkan ucapan ataupun dedikasi anda di ruangan komen Facebook page Johor FM. Sekejap lagi utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Aura Permata.

0: 7.14 mana pagi waktu ini, jam yang kedua masih lagi bertemankan saya Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau tengok semalam kan, Masya Allah, petang-petang semalam dah mula sesak di sana sini dekat jalan raya tu ramai ambil peluang untuk pulang ke kampung bermula petang semalam kan, habis kerja tu kan. Jadi nanti kalau sempat, Lily akan kongsikan kepada anda keadaan trafik untuk kawasan negeri Johor ya. Ini kena canar dulu ni. Apa saja perancangan kita hari ni? Aktiviti bersama dengan keluarga ataupun yang tersayang? Cuaca dulu paling penting, kita kena ambil tahu kan. Ini dia perkongsian dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sebelah pagi ini dijangka tiada hujan. Tapi sebelah petang nanti jangkaan ya, ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga sebelah malam, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. InsyaAllah ya, Lily akan kongsikan kepada anda untuk amaran ribut petir kalau ada dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh hantarkan juga dedikasi ucapan anda dekat ruangan komen Facebook page Johor FM sekejap lagi ya, ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Tapi tu sekejap lagi tau, sebab untuk jam ni kita nak berhibur saja dengan layan dulu berita Apa lagu yang ada di jam ini? Ini antaranya kita ada Nikki dan juga Zahir dengan lagu Caramu. Juga ada lagu paling comel untuk anda. Naikkan mood raya lah. Lagi beberapa hari saja kan. Semuanya menanti anda di Johor FM, Permata Selatan. Sesekali berjumpa
1: kita. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

negeri Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, operasi makmal dadah di Iskandar Puteri terbongkar. Dadah bernilai RM16 juta dirampas. Jalan baharu Taman Perindustrian Kulai dibuka sepenuhnya, lancarkan aliran trafik. Berita sepenuhnya. Polis Johor membongkar sebuah makmal haram memproses dadah serta merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM16.4 juta dalam tiga serbuan berasingan di sekitar Iskandar Puteri Isnin lalu. Empat lelaki termasuk ketua sindiket dan dua ahli kimia warga asing berusia antara 27 hingga 60 tahun ditahan.
1: Jumlah keseluruhan rampasan adalah sebanyak 94.76 liter cecair metamfetamin dan 14.61 kilogram Picosyl atau bahan kimia jenis Etomedia dengan nilai anggaran RM16.4 juta. Jumlah dadah yang dirampas mampu merosakkan anggaran seramai 120,649 orang yang menggunakannya. Sindiket ini percaya aktif sejak awal bulan Januari 2026.
0: DCP Hu Chun Huat, pemangku ketua polis Johor. Polis turut menyita tiga kenderaan mewah, wang tunai sebanyak RM49,400 serta $9,770. Kes mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dalam perkembangan lain, tujuh lelaki warga asing ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang juruteknik di sebuah pangsapuri di Johor Bahru 13 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, kesemua suspek berusia 17 hingga 45 tahun ditahan di sekitar Masai dan Mersing pada 19 Mei lalu. Semua suspek direman sehingga 26 Mei ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis Daerah Johor Bahru Selatan sudah mengesan suspek kes ugutan jenayah dan khianat di Lakin pada Khamis lalu. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah SCP Raup Selamat, kejadian yang tular di media sosial itu menunjukkan suspek turun dari kenderaannya dengan membawa kayu baseball dan merosakkan kenderaan mangsa wanita berusia 62 tahun yang juga pemandu e-hailing. Suspek dipercayai tidak berpuas hati dengan pemanduan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan 506 Kanun Keseksaan. Sebuah jalan baharu sepanjang 4.3 kilometer ke Taman Perindustrian Kulai kini dibuka sepenuhnya bagi akses lebih lancar ke kawasan perindustrian dan penempatan berhampiran. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, projek bernilai RM22 juta itu dilengkapi 138 tiang lampu jalan solar dan konvensional bagi memastikan keselamatan pengguna. Selain itu, sebanyak 958 batang pokok ditanam sebagai sebahagian usaha mewujudkan pembangunan lebih hijau dan lestari. Sebanyak 1,000 bakul makanan disumbangkan Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG kepada golongan memerlukan semalam. Menerusi perkongsian di Facebook, agihan melibatkan 300 bakul makanan kepada komuniti di Pasir Gudang, manakala 700 lagi kepada komuniti orang pekak Islam Johor Bahru dan komuniti Setulang. Sumbangan disampaikan sempena program Sumbangan Kasih Aidiladha YSIG tahun 2026. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: saya ketiga?
1: Klik tajuk berita.
0: Kalau tadi Nabila Razali dengan lagu Raya Mana baru saja menghiburkan kita kan. Cerita pasal balik kampung tu sempena nak raya. Ha, elok sangatlah tu untuk clean tajuk berita ni kita mulakan dengan berita JPJ maksimumkan penggunaan drone ya. Sempena operasi khas Aidiladha. Jadi para pemandu sila berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Penggunaan drone ini untuk mengesan kesalahan trafik ya, terutama di kawasan hotspot kemalangan di seluruh negara. Dan apa yang dikongsikan oleh Timbalan Ketua Pengarah JPJ sendiri, ia membabitkan penggunaan 6 drone, masing-masing 2 di Kelantan dan Negeri Sembilan serta masing-masing 1 di Sarawak dan Ibu Pejabat. Ia akan difokuskan di kawasan hotspot ya, yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi daripada keseluruhan 288 kawasan hotspot kemalangan di seluruh negara. Hati-hati ya, ada mata yang memerhati ya. Dari atas lagi tau. Baiklah, seterusnya. Program Ilham Seni Diraja beri pendedahan teater antarabangsa kepada 200 murid. Ini selepas mereka dan juga guru pengiring berpeluang menghadiri pementasan teater antarabangsa Roald Dahl's The BFG di Singapura baru-baru ini. Dan apa yang dikongsikan menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, kunjungan membabitkan murid terpilih diadakan hasil pelawaan eksklusif pengarah artistik Singapura sendiri kepada Yayasan Raja Zari Sofia Negeri Johor. Dan untuk makluman anda ya, program Ilham Seni Diraja ini merupakan program perintis hasil cetusan idea Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia sendiri, dan ini memberi tumpuan kepada golongan B40 ya di sekitar Kuala Lumpur dengan mendekatkan lagi mereka kepada penggiat serta artis ternama. Seronok eh, saya suka teater tau. Pernahlah berangan nak jadi pelakon teater tapi lambat lagi ya. Baiklah, seterusnya. JAKIM sasar percepat proses sijil halal menerusi sistem AI. Wah, menarik ini eh. Ini menyasarkan tempoh memproses permohonan pensijilan halal dapat disingkatkan menerusi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI sendiri ya. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin sendiri, langkah ini bakal direalisasikan melalui pengenalan sistem MyEHalal 2.0, dan ini disokong pangkalan data MyHalal Ingredients dalam tempoh beberapa bulan lagi. Tak lama lagi tu. Dan katanya lagi inovasi pendigitalan itu membolehkan proses kelulusan dilaksanakan dalam tempoh lebih singkat dan sekaligus sebenarnya menyahut hasrat kerajaan untuk menyokong pertumbuhan industri. Ha, nampak menarik eh. Saya ada seorang kenalan yang ada kilang makanan. Makanan sejuk beku ya. Dan katanya salah satu cara nak dapatkan sijil halal ni bukan mudah. Banyak dia punya langkah-langkahnya ya. Jadi dengan inisiatif yang diadakan oleh JAKIM ini, harapnya dapat memberi bantuan dan juga memudahkan para peniaga serta usahawan kita di Malaysia. Baiklah, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi klik tajuk berita, tetapi kita akan melangkah ke bahagian sukan. Jadi jangan ke mana-mana ya. Terus kekal setia di Johor FM, Aura Permata.

0: Radio Brita.
1: Terjemah 56 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Kan sementara kita menantikan debaran malam ini untuk akhir pertembungan JDT dan juga Kuching City FC tu. Sambil tu Lily kongsikan juga lah berita lain yang ada di dada akhbar ni ya. Malam ni jangan lupa tau saksikan di saluran TV OK dan juga Sukan. Juga anda boleh stream menerusi RTM Click. Ya, aplikasi RTM Click. Percuma saja. Baik, ini nak kongsikan kepada anda keputusan TFC, Terengganu FC ya. Kekal hangatkan Liga Super adalah langkah yang tepat. Ini dikongsikan oleh pemerhati bola sepak negara sendiri, Profesor Madya Dr. Zul Akbal, menyifatkan keputusan Terengganu FC terus bersaing dengan Liga Super musim depan sebagai langkah tepat. Dan apa yang dikongsikan lagi, pandangan beliau, keputusan itu penting bagi memastikan ekosistem bola sepak Terengganu terus berkembang. Dan seterusnya, MSN tegaskan penamatan kontrak Ketisak ikut prosedur. Ini apa yang tular membabitkan jurulatih tinju dari Thailand itu hari, membuat dakwaan terhadap Persekutuan Tinju Malaysia PTM. MSN menjelaskan Ketisak sebagai jurulatih program pelapis kebangsaan bermula 31 Julai 2025 sampai 31 Disember 2026 dengan kontrak RM8,800 sebulan. Ya, dan apa yang dikongsikan oleh MSN sendiri, mesyuarat jawatankuasa kerja antara MSN dan juga PTM pada 5 Mac lalu memutuskan kontrak jurulatih terbabit dipendekkan sehingga Julai ini, susulan penstrukturan semula program latihan tinju negara. Baiklah, itu saja dapat Lily kongsikan kepada anda untuk klik tajuk berita. Ya, jom kita berhibur lagi dengan lagu raya untuk anda. 7.58 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.